bertemu, merealisasikan impian, harapan melahirkan generasi bermutu. Keringat disurah bersekang mata, memberi hiburan banyak berita. Ingat amanah yang dipikul, pastikan hati.

0: Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Apa cerita kamu orang edisi 25 Mei 2026 hari Isnin hari ini.
1: Okey, jadi sekali lagi minggu ini kita bersua dengan rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Claire dan juga Edwin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi semuanya.
0: Yeah. Kalau sandangan FM ada Didi dan juga Kanur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Meriah sandangan FM.
1: Semangat betul.
0: Kalau Dawa FM kita ada siapa dia?
5: Ada Ahi, selamat pagi.
3: Sendiri. Berlawan ni pada orang ni.
5: Melawan. Memanglah hari Senin kan. Diorang cakap mandi blues. Tak adalah blues-blues sangat pun. Selamat pagi semuanya. Dia akan semuanya okey. Baik sejahtera semua ya.
1: Betul. Mudah-mudahan.
4: Manakah wajahnya Ahi?
1: Masih malu-malu ni kan?
5: Bukan ada malu-malu dulu. Dia merasa gitulah tu. Dalam manis gitu.
1: Gitu.
0: Risau kita dalam manis.
1: Okey, pagi ni kita keluarkan dulu kalkulator masing-masing. Yeah, mana betul. Tahu banyak mau dikira kan. Jadi hari ni kita bercerita mengenai dengan lesen memandu. Berapa tahun anda sudah mempunyai lesen memandu? Ataupun mungkin ada lagi ingat apa pengalaman-pengalaman masa mula-mula memandu dulu.
0: Betul. Jadi kita nak tahulah antara respon-respon daripada rakan-rakan kita di stesen di Sabah. Dan kita tahu juga lesen memandu ni sekarang memang penting. Mana-mana lesen memandu kena bawa. Tapi tak perlu risau lah secara fizikal saya bayar sudah sebenarnya. Sebab dia dalam main digital sudah.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, senang sudah kan. Dan bila kita dapat lesen ni kira macam satu langkah baharu lah untuk kita. Boleh sudah panjang sudah langkah kita kan.
0: Ya, betul.
1: Dengan beraninya boleh sudah pergi ke mana-mana.
0: Betul.
1: Bila ada lesen memandu. Kalau tiada lesen memandu itu bahaya, jangan ditiru.
0: Ya, betul. Jadi kita cakap pasal lesen ni, dia merupakan satu simbolik, iaitu tanggungjawab ataupun disiplin kita dan juga kebebasan kita lah untuk bergerak.
1: Kebebasan, saya suka.
0: Kan, untuk membawa kenderaan ke mana-mana dengan adanya lesen memandu. Jadi, kita terus tanya kepada rakan-rakan kita pagi ini, kita mula siapa dulu? Kita mula roda impian berputar. Kita bersama-sama dengan Aki lah, Tawa FM dulu. Aki.
5: Ya, silakan. Terima kasih rakan-rakan semuanya. Ya. Betul, saya boleh highlight, saya suka highlight perkataan lesen itu sebenarnya satu tanggungjawab. Ya, bukan satu yang suatu yang kita boleh pakai suka-suka apa semuanya, walaupun sekarang lebih mudah untuk diperiksa dalam bentuk digital apa semuanya. Pengalaman saya sendiri, saya ingat tahun 99 saya ingat saya mempunyai lesen memandu, tapi saya tidak sampai bertahun lah sebab saya dalam masa tu pun sudah belajar memandu cuma di sekitar rumah sajalah. Gostan maju belajar itu, lepas tu keluar di kampung jalan-jalan dulu sikit-sikit apa semuanya. Cuma itulah ada pengalaman pahit sikit. Hampir-hampir jatuh ke jurang lah. Sebab masa tu naik bukit. Masa naik bukit tu saya ingat mau pasang gear 1. Saya terpasang gear situ gear R. Daripada 3 tu pergi 2. Melajak kan konon-konon tu. Jadi konon-konon pergi 2, 2 pergi 1. Tapi masa-masa manual lah. Termasuk R. Masa itulah dia reverse laju ke belakang apa semua, nasib baik. Sebab tepi tu memang jurang.

0: Ini yang penting jangan langgar palang apa semuanya. Tapi hampir sangkut tu yang naik bukit tu lah. Tapi itulah dia bagi tahu tu, you mesti ingat itu handbrake ah. Apa-apa biar itu kereta dia kuat tidak apa, yang penting jangan you pergi gostan belakang. Itulah saya masih ingat lagi saya punya cikgu tu. Jadi tidak sampai bertahun lah saya dapat lisen tu. Saya ingat tahun 99 dan pengalaman saya sendiri itu pun itulah. Sepatutnya saya ambil sepatutnya saya pakai gear 2 naik pergi gear 1 saya terpasang R pada masa tu reverse semuanya. Pengalaman yang kadang-kadang gitulah. Jadi saya highlight apa yang dikatakan tadi itu betul. Lisen tu sebenarnya satu amanah sebenarnya ya. Jadi sekarang ini kan murah lagi pun senang sekarang ini mau di upgrade semuanya. Tak macam dulu-dulu kena pergi sana lagi apa semua berbaris lagi. Ini sekarang semua senang. Jadi itu yang saya boleh kongsikan lah pengalaman pahit mau hampir jatuh gaung di masa mengambil lisen gitu. Silakan bagi bersama dengan rakan di Labuan.
1: Hampir 27 tahun
2: betul daripada
0: Aki gitu.
2: Tapi begitulah kan momen-momen bila mengambil lesen tu ada cerita-cerita dia yang boleh orang cakap memberi pengajaran
1: juga. Tapi bila kita kenang kembali lucu lah jadinya kan.
2: Jadinya
1: lucu.
2: Kan bila Aki lagi buat demo secara sebutan cikgu dia tu ini jangan
0: itulah cikgu tu jangan ayu itulah cakap biar dia bunyi dia bilangnya tu nanti kalau sudah naik sikit-sikit tu tayar kan baru kasih lepas itu handbrake.
1: Betul. Okey. Itu cerita dari Tawau FM. Tersenyum-senyum Atika di sana. Mungkin ada kisah lucu di sebaliknya. Jadi kita mau dengar cerita daripada Atika di Kening Atika. FM. Silakan.
3: Okey, bercerita berkenaan dengan lesen memandu ni. Sebenarnya saya baru sahaja 3 tahun. 3 tahun memiliki lesen memandu.
4: Paling junior apa ini? Setelah berapa tahun berjuang?
3: Setelah hampir saya rasa 1 tahun jugalah saya berjuang untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Wah, untuk mengambil lesen itu kan 3 tahun. Dan juga apa yang paling melucukan lah, paling melucukan waktu saya ambil lesen itu, saya sepatutnya, dia begini ceritanya, sepatutnya saya ambil manual. Saya ambil manual, tapi oleh kerana saya tidak mampu dan juga pada waktu itu cikgunya terlalu garang sampai saya menangis. Memang saya menangis. Saya bilangkan, oh saya tidak boleh go. Saya memang tidak boleh go. Saya waktu itu juga saya bilang, saya tidak boleh go dengan manual ni. Saya terus beralih ke auto. Dan juga saya di auto saya cuma dalam 2 bulan begitu saya dapat memandu. Saya okey sudah memandu, saya apa sudah kan. Dengan bangganya lah pada usia saya 29 20, begitulah, dalam begitulah saya baru dapat lesen memandu. Dan juga pada kali pertama saya bawa kereta, masa itu saya dengan bangga bawa di perumahan lah, di kawasan perumahan. Dan juga waktu itu saya mau cuba untuk parking secara membelakang. Dan juga saya mau mencuba parking secara membelakang. Dan waktu itu ada satu uncle lah, uncle di sebelah ni, dia tengok saya, dia tengok. Lepas tu dia keluar daripada kereta. Jadi saya fikir, oh uncle ni prihatin lah. Sebab masa tu saya hampir dalam 3 minit juga. Tiga minit. Saya bilang, oh, uncle ni macam prihatin. Dia bagi tunjuk saya macam mana begini. Dia bangga. Dia bilang, wih, prihatin uncle ni kan. Sekali tu saya bilang, uncle Alda, terima kasih. Rupa-rupanya dia cakap apa? Amoy, dia bilang, ini memang cerita lah. Amoy, saya takut you langgar saya punya kereta. Saya tunggu you sampai habis pagi. Patutlah dia tunggu saya sampai 3 minit. Dia tunggu saya sampai 3 minit habis tu. Dia bilangkan, dia rupanya takut keretanya tergeser. Itu dia bilangkan. Okey, dia bilangkan tak apalah, itu pengalaman lah. Dan juga sebenarnya rasa seronok jugalah sebenarnya memandu ni, sebab kita boleh pergi ke destinasi yang dituju tanpa menyusahkan orang lain kan. Kalau kita mau pergi mana-mana pun kita boleh pergi sendiri, maksudnya berdikari sendirilah. Jadi itu adalah pengalaman saya lah secara peribadi memegang lesen memandu ini. Itu je.
0: Tahniah.
1: Paling junior lah setakat Atika, 3
2: betul,
1: tahun.
2: 3 tahun.
1: Betul, 3 tahun.
0: Tanya, Atika.
1: Dengan kisahnya yang tersendiri.
4: Tapi mau tanya juga lah.
1: Ingatkan prihatin, rupanya takut.
2: Betul. Rupanya takut keretanya kena. Risau kita. Okey, baik. Kita mau dengar juga cerita daripada Didi dan juga daripada Kanwar di Sandakan FM. Silakan.
5: Okey, terima kasih. Kanwar, silakan Kanwar duluan.
6: Ini memang pengalaman ini memang susah kita dah.
1: dapat ni.

0: untuk Kak Nur ni. Sebab Kak Nur belajar memandu tahun 1991. Ada yang belum lahir kan? Ada belum lahir.
1: Tapi
0: baju lagi. Okey, dengar baik-baik. Selepas itu pada tahun 1991 tu satu bulan yang belajar memandu tu terus dapat lisen. Sebab masa tu manual, macam Ahir cakap tadi, yang penting ikut peraturan palang tu jangan langgar. Memang betul-betul ikut peraturan. Selepas itu masa memandu tu tahun 1991 tu kan, masa memandu tu abang tu dua orang masih lagi single. Kak Nur ni anak bongsu tau masa tu. Jadi anak bongsu kakak yang nombor 11. Jadi abang yang dua orang ni bagi tahu mama lah. Dia cakap, "Oi, dia tu kalau memandu bahaya," dia bilang gitu kan. "Tak boleh dia memandu tu." Kak Nur lah, Kak Nur ni, sebab adalah di tanah lapang Batu 10 tu, di Sandakan tu ada tanah kebun kakak Nur di sana. Lepas tu dia cakap bahaya. Lepas tu mama tidak akan bagi kepercayaan untuk Kak Nur memandu. Sampailah Kak Nur pindah ke Angkasa Puri masa tu, sebab lisen masa tu every setiap 3 tahun kena renew masa tu. Sampailah expired. Jadi sampai di situ sajalah pengalaman memandu tu tidak lagi berulang. Kak Nur sampai sekarang ni pakai pemandu.
2: Wah.
3: Wow.
0: Jadi
1: special.
0: Ya, jadi cuba bayangkan ya, dari tahun 1991 tu tak pernah bawa kereta sampailah sekarang begitu. Jadi menghantar mengambil tu anak sudah jauh, suami, lepas tu anak buah menunggu tau. "Aunty, kalau mau pergi mana-mana, kasih tahu saja." Berput-reput orang mengantar Kak Nur. Ya, sebab orang malar memegang leher. Haus.
4: Ada habuan.
0: Ya. Jadi itu pengalaman Kak Nur lah. Bermakna di sini nampak gayanya jauhnya perjalanan tu ya. Ada yang belum lahir tahun 1991.
1: Tapi masa Kak Nur di Angkasa Puri tu sempat memandu di Kuala Lumpur. Tidak juga lah.
0: Oh tidak.
1: Oh lagi lah tidak kan.
0: Di situ juga lagi ramai peminat mengantar tu masa tu. Tapi kebetulan masa kakak di Angkasa Puri tu ada kakak lah yang tinggal di sana. Memang ada juga yang mengantar dan mengambil lah.
1: Jadi lesen tu sentiasa diperbaharui walaupun tak memandu.
3: 3 tahun sudah hilang.
0: The number if you sudah expired.
1: Baiklah.
3: 3 tahun saja dibilang.
1: 3 tahun saja lepas tu haki habis.
0: Ya, kesiannya kan. Ya, tidak apalah. Kan sekarang ni ramai yang menunggu kan untuk mengantar.
4: Okey, macam panjang kita punya masa ni tahu kalau begini.
0: Okey.
4: Secara ringkas jelas, saya punya lesen saya ambil pada tahun 2010. Sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 16 ke 15. Lebih kurang begitulah, 16 tahun kan. Dan masa pertama kali saya diajar lesen memandu ni untuk sebab pagi ada berapa jam tu, ya saya sudah beranikan diri bawa kereta untuk sebelah malam tu. Saya bilang, macam buli sore ni. Okey, go pergi rumah kawanku bawa kereta manual ni. Jadi aku start engine kan, masa lampu merah tu aku balik-balik. Aku punya kereta berhenti. Aku heran kenapa lah, aku cemas sudah. Rupa-rupanya handbrake pun dah terturun. Sampai pergi rumah kawan aku basah kereta tau.
3: Itulah banjut-injut.
4: Betul-betul ya, pengalaman.
2: Ya memang berdiri ya.
1: Paksa juga lah.
4: Aku paksa kereta tu, kereta arah bapak aku kan, sampai basah sekali. Sampai rumah aku tengok kenapa basah ni, rupanya handbrake dah terturun ya.
2: Haus.
4: Tapi aku beranilah, haus ni beranilah aku bawa kereta masa tu. Baru diajar pagi malam aku sudah bawa kan.
0: Lepas tu yang sebelum selepas satu bulan dapat lesen terus pergi KK kan?
4: Terus pergi KK. Kak Nur suruh bawa keretanya terus pergi ya. Satu bulan dapat lesen. Okay, itulah dari Sarakan FM bersama Musi Mahabri pengalaman kita.
2: Terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Okay, kita terus ke Sabah FM bersama Ikhlas dan juga Edwin. Silakan.
1: Edwin pun ringkas saja. Masa awal lalu dapat lesen tu memang nervous lah, sebab kita sudah ada stiker P tu kan di cermin tu. Jadi kalau kita buat salah, kita slow, pemandu lain tu faham sudahlah. Tapi pengalaman yang paling ingat masa cari parking. Kalau pergi bandar tu kan, sanggup pusing mau cari parking yang sedang masuk tu,
5: yang kosong lah.
1: Tidak akan mau parking yang main undur belakang, main dari tepi tu. Sanggup jalan jauh. Yang penting dapat parking yang tinggal masuk tu ya. Paling takut parking itu.
4: Di bandar sana kan gitu.
1: Iya kan, mencari-cari kan parking yang apa, bapak parallel parking ke apa tu ah? Yang itulah.
5: Yang penting dari kiri kanan lah.
1: Betul.
4: Yang terus sedang, masuk.
1: Terus masuk ya. Sanggup walaupun jauh biala. Yang penting ada parking gitu. Tidak akan yang parking yang.
2: Dapat parking.
1: Iya. Parking undur tu semua tu enggak mau.
3: Ada orang tu di belakang lagi menengok.
5: Itu ya, kalau Edwin, kalau saya yang seingat saya selepas dapat lesen, semangat tau mau pergi kedai. Padahal gula tu boleh dibeli di depan rumah aja. Mau juga pergi pekan. Mau rasa apa sebab baru dapat lesen kan. Lepas tu mau harap-harap ada roblox di depan sebab baru dapat lesen. Jadi mau kasih tengok lah apa nih, abang-abang polis kan, saya ada lesen.
1: Bukan mau minta saman, mau minta tunjuk lesen.
5: Mau menayang.
4: Plot twist.
6: Mau show off.
5: Mau pergi beli gula aja di pekan ya. Lepas tu baru dapat lesen kan. Lepas tu barisan tu panjang tau di belakang saya. Saya dengan kakak ipar saya masa tu kan, panjang barisan di belakang. Tapi kan kami buka apa tu jendela, kami mau bagi tahu yang kami ni perempuan.
1: Tunjuk muka.
5: Tunjuk muka di side mirror tu. Jadi bila orang macam ada kesempatan kan, dorang potong, lepas tu dorang hon, dorang high begitu. Dorang faham.
3: Dorang patutlah.
5: Patutlah perempuan. Selalu macam dengan perempuan.
3: Kan.
5: Itu je lah pengalaman yang anda boleh lupa lepas dapat lesen.
4: Asal lambat, asal ini semua perempuan.
5: Ya, asal perempuan.
3: Begitu kan. Habis itu kasi tengok muka lagi.
5: Kita gunakan keistimewaan perempuan ya masa tu.
2: Wow. Okay, begitulah topik kita pada pagi ini mengenai dengan lesen memandu, juga ada pengalaman-pengalaman. Okay, kalau macam saya secara ringkas, saya baru juga 5 tahun.
5: Okay.
2: Lesen saya ambil dari 2021, ikut betul. Boleh lebih dari 5 tahun. Tapi akibat daripada pandemik, COVID-19, jadi tergendala seketika. Saya menanti pun agak lama juga berjuang untuk mendapatkan lesen, itu. Kereta sudah ada tapi lesen belum ada. Jadi dia macam satu bahaya jugalah.
5: Penantian lah kan. Penantian
2: dan satu penyeksaan.
5: Okay. Kalau saya sendiri dapat lesen tahun 2009. Dan pengalaman saya biasalah, kalau bawa manual ni dia memang feeling-feeling macam mau berani. Tapi itulah, bila keluar simpang, mau keluar simpang je enjin akan mati. Enjin akan mati. Dan saya hampir-hampir mau bergaduh sudah dengan satu anti itu di belakang, sebab balik-balik kereta saya terhenti. Dia daripada sabar kan, cucuk lagi.
2: Jadi tapi kalau macam saya,
5: menekan betul.
2: Saya pandai bawa kereta waktu saya tingkatan 2 2008.
5: Wow.
2: Tapi jangan tiru aksi.
5: Jangan tiru aksi itu ya.
2: Okay, jadi itulah dia. Jadi untuk sedikit nasihat lah kan kepada anda semua yang mendengarkan pagi ini, sentiasa belajar dan juga berlatih memandu bersungguh-sungguh. Kalau yang ambil lesen dan juga yang sudah ada lesen, jangan anggap lesen anda itu satu pas untuk anda melanggar peraturan lalu lintas.
5: Betul. Kita gunakan sebaik mungkin ya.
2: Jadikan keselamatan sebagai keutamaan dalam setiap perjalanan. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita di Sabah FM.
3: Terima kasih semuanya.
5: Terima kasih
2: Sandakan FM, didirikan Kak Nur dan juga Aki.
5: Terima kasih. Jumpa lagi.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita kembali dalam Dari Sana Sini, Edwin bersama dengan kawan-kawan. Oh, siapa ni? Masih lagi ni kan? Okey, selamat pagi kawan-kawan. Di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
2: Selamat pagi. Selamat pagi semuanya.
1: Bersa kembali. Didi di Sandakan.
3: Selamat pagi Double E Claire.
1: Ya, rasanya tawa. Menyanyi tawa tau. Okey, kita bagi sandakan dululah ya. Okey. Silakan.
3: Ya. Sandakan. Baiklah. Terima kasih. Dan dari Sandakan FM untuk Dari Sana Sini pagi ini, hanya satu catatan kita nak kongsikan, yang mana hari ini merupakan lawatan kerja Yang Berhormat Tuan Mordi Anag Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang mengadakan lawatan kerja rasmi ke Sandakan sejak kemarin. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir, di mana ada beberapa lokasi yang akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat. Dan kita lakukan semoga lancar semuanya. Itu yang kita bawakan untuk pagi ini berkenaan dengan lawatan kerja Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia ke Sandakan, dan terus bersama dengan Atika dahulu di Keningau FM. Silakan Atika.
2: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu info ingin saya kongsikan untuk Dari Sana Sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil mendermah darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras rendah. Dan juga yang penting, semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil mendermah darah, khususnya bagi penduduk sekitar Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Ahi.
4: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM ada juga satu makluman yang kita boleh kongsikan untuk hari ini. Akan diadakan 7.30 pagi tadi, telah pun diadakan dan dijangkakan selesai pada 1.55 minit tengah hari nanti, seminar kesedaran dan juga pemerkasaan autism dan juga lawatan sosial KUNA yang akan diresmikan Datuk Rina Haji Jainal, yang akan berada di Dewan SJKC Pai Sheng KUNA, ya, dan juga untuk lawatan hospital kanak KUNA di hospital KUNA yang dijangkakan diadakan 7.30 pagi tadi dan dijangkakan selesai pada 1.55 minit tengah ini. Itu yang kita dapat kongsikan dari Tawau FM. Dan untuk mengetahui apa yang berlaku di Kota Kinabalu, kembali bersama dengan rakan tugas di sana, silakan.
1: Baik Ahi, terima kasih. Okey, untuk perkongsian daripada Sabah FM untuk hari ini pukul 8 pagi, kita akan terus bersama dalam perasmian Pondok Polis Komuniti PPK di Bundu Tuhan Kundasang bersama dengan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, iaitu DCP Datuk Abdul Rani bin Alias.
5: Okey, 10.30 minit pagi ini pula akan berlangsungnya majlis perasmian 4th World Green and Sustainability Summit, dan juga seterusnya akan disusuli dengan majlis makan tengah hari yang akan dihadiri ataupun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
1: Okey, dan hari ini juga menarik dalam KBI, iaitu hari ini kita akan kongsikan mengenai kehangatan pesta kamatan yang akan bersiaran langsung pada pukul 3.05 minit petang di TV1, iaitu juga dengan perkongsian dalam Onsi Call to Call. Kita ada artis tempatan McDowell Lester dan juga Ilya Guntabit, dan banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan mengenai kamatan dan bersama dengan kita punya wow handsome Redwin sini ya. Redwin, Jovinia dan juga Enza Vera akan mengacara untuk KBI petang ini.
5: Okey, di sini dia istimewa sikit. Ini sempena dengan pesta kamatan, jadi konsepnya ala-ala rumah terbuka. Kita ada tetamu, kita tampilkan juga juara Unduk Ngadau Kamatan tahun 2025 Atiti Yati Robert, dan juga juara Randawi Tambatang Kamatan 2025 Mike Melvin Lee. Jadi semuanya
1: meriah.
5: Saksikan 3.5 petang di TV1 hari ini.
1: Okay. Dan itu saja perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan, Keningau, Atika,
4: terima kasih kembali
1: Sandakan, dan
2: terima kasih kembali semua.
3: Terima kasih kawan-kawan.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik sekarang ini. Kesesakan berlaku dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 14 ke 16 minit. Begitu juga selepas Pekan Telipok, dilaporkan perlahan menuju ke Pusat Bandaraya 4 ke 6 minit. Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan sesak. Sekarang ini 18 minit masa pemanduan diperlukan. Dari arah Jalan Tuaran melalui Menggatal dan juga Kelombong Inanam juga dilaporkan sesak. 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala di persimpangan dari arah Jalan Damai menuju ke persimpangan Jalan Tuaran dan juga Kompleks Sukan Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan 5 ke 8 minit. Jalan lintas juga dilaporkan sesak sekarang ini. 10 minit masa pemanduan. Kita beralih ke lokasi berikutnya. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit. Manakala di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan 12 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo 4 minit masa pemanduan. Ada apa-apa info boleh WhatsApp kami 0194904848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: Ingat-ingat sedatu rendang. Ada rendang gak kalau Aidil Adha?
1: Ada. Sebenarnya kalau hari raya haji ni kan, Aidil Adha ni juadah daging
0: macam ayam, raya jugalah.
1: Kambing itu menjadi juadah utama lah.
0: Ada rumah terbuka kah kau rasa?
1: Ada juga. Ada.
0: Ada yang buat rumah terbuka juga kan.
1: Tapi tidak semuanya macam Aidil Fitri lah kan, macam betul. Orang buat sepanjang bulan kan, bulan
0: satu
1: Syawal.
0: Bulan tu kan.
1: Tapi hari ini kalau untuk raya haji ada juga, tapi dan juadahnya itu ada lain sikit.
0: Begitulah lebih kurang kan.
1: Begitulah lebih kurang ya.
0: Coba kamu cerita dulu sama kami macam mana kalau Aidil Adha kan, Edwin dan juga Iklay pun mau belajar juga. Antar di 0194904848.
1: Yes.
0: Dan di jam terakhir nih Edwin, kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
0: Gegar Segar Sabah FM, hari ini kami memilih lagu daripada Bunga.
1: Sebabnya yang Jumat lepas Am Charlie.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi hari ini kita pilih Bunga. Sebab orang ini selalu partner kan.
0: Betul. Orang selalu featuring kan. Jadi lagu yang kami pilih antaranya adalah lagu Memahami. Lagu ini. Berikan aku masa, tunjukkan aku cara teman memahami. Okay. Lagu kedua. Lompat. Ini ada hypo sikit.
1: Okey.
0: Nak buat channel tajuk dia. Jadi lagu mana yang kamu pilih untuk di penghujung segmen Segar, kamu kena memilih di Facebook Rasmi Sabah FM.
1: Betul, kita sudah share dua tajuk lagu ini, tinggal kamu pilih saja. Jadi kita nantikan lagu mana, antara Memahami ataupun Nak Buat Cana.
0: Yang belum follow Facebook Rasmi Sabah FM, cepat-cepat kamu follow supaya kamu dapat semua perkembangan semasa di dalam negeri Sabah. Okay, jadi kita teruskan dahulu dengan lagu sambil-sambil kita dorong mengundi ni kan. Kita layan dulu lagu daripada si Rich, Goyang Keamatan. Lagu baru ni.
1: Sabah FM. Bagus pak.

0: Kembali berseri, bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: ANG。
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okey, Beb. Ada satu tempat di dunia ni yang dia punya nama kan paling panjang di dunia.
5: Wow.
4: Ada 85 huruf dalam
5: boleh
4: dia punya nama ni.
5: Boleh satu nafas kah tersebut?
4: Saya cuba.
5: Lafaz satu
4: sebab,
5: nafas.
4: Sebab kalau yang akan diingat ni bukan saya yang sebut. Tapi ini saya cuba sebut.
5: Okey.
4: Okey, jadi dia punya bunyi macam ni. Tau mata wakata ngi hanga ko otau mati. Turipuka kapiki. Mau nga horonuku pokai wen wa kita na tahu. Mungkin ada di antara kamu
5: kan
4: tahu.
5: Dalam hati saya kan apa yang kau meretek ni.
4: Itulah nama satu bandar di New Zealand, guys.
5: Okay? Oh ya.
4: Ya, mungkin yang kamu tahu mungkin pokai sajalah kali.
5: Okey, nanti kita dengar yang betul-betul punya.
4: Okey.
6: Tau mata fakatang di hanga ko au au o tamate atu ripu. Kakapiki maunga horo nuku pokai fenu akita nata.
5: Ah, inilah sebutan yang betul. Kau sebut tadi itu apa tu?
4: Saya pun tidak tahu. Yang saya tahu, yeah. Tau mata.
5: Lebih panjang kan dia punya
4: itu,
5: itu. 85
4: huruf bah.
5: Wih lama. Bagaimana kau tinggal? Kira-kira panjang. Baru saya tahu.
4: Mungkin part yang tahu mata saja yang paling senang mau disebut tahu mata.
5: Oh, baru saya tahu.

0: Jenanik dengan lagu Rasa Cinta.
1: Yes, terima kasih kamu yang terus bersama kami juga di Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle. Tadi Ikhle tanya kan, macam mana keadaan ataupun situasi suasananya untuk sambutan Hari Raya Aidiladha?
0: Ya, betul.
1: Adakah sama meriah macam Aidilfitri? Makanannya pula macam mana? Kita ada pendengar nih, Nurzita, ada hantar di WhatsApp. Dia bilang, kemeriahan sempena Hari Raya Haji ataupun Aidiladha ni, selepas sembahyang Raya Aidiladha akan berkumpul di rumah. Adalah makanan macam kelupis, rendang, kuih-kuih tradisional, contohnya macam kuih kering, kek pun ada, biskut raya ada, tapi dalam satu ataupun dua jenis saja. Dia tidak meriah macam Aidilfitri lah. Etnik Bisaya, kalau dalam sambutan dalam kalangan etnik Bisaya sudah jadi kebiasaan lah, menu-menu seperti itu. Dikongsikan.
0: Makan juga lah.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting sebenarnya, makan.
1: Yanyanan ni pun ada juga. Dia bilang kemeriahan kalau sambutan Hari Raya Haji ni, menu lebih kurang sama juga. Ada rendang ayam, ketupat lamban, kari kambing macam biasa. Cuma kalau sebelah keke ni tidak semeriah macam sebelah sandakan tawau.
0: Oh ya.
1: Barangkali sebab ramai yang balik kampung kan.
0: Iya betul kan. Kalau di KK mungkin orang kebanyakannya balik kampung, jadi meriahnya di kampung lah.
1: Betul. Sandakan tawau sana pantai timur tu, ui memang meriah kalau Hari Raya.
0: Macam Hari Raya betul-betul lah kan. Memang Hari Raya pun cuma Aidiladha. Dan ada korban pula kalau dalam berita tadi,
1: betul.
0: Ada dikorbankan untuk lembu atau tadi itu.
1: Maksudnya kalau kawasan masjid ke ataupun mana-mana itu memang ada berlangsungnya ibadah korban, memang akan ramailah akan terlibat sama.
0: Betul.
1: Untuk ibadah korban.
0: Meriah, meriah. Makanan pun meriah. Kalau anda silap di office sekarang ni pun Kak Lang ada bawa makanan. Anda lama lagi masuk office ya. Jangan kasih habis
1: Okay, terima kasih untuk berkongsi lah macam mana keadaan ataupun suasana Hari Raya Aidiladha hari Rabu ini.
0: Iya, betul. Okey, jadi selepas ini kita layan lagu raya, tapi sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Jisoo Blackpink. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Terlukis Indah, Rizky Fabian dan juga Ziva. Terima kasih untuk kamu yang dengar Sabah FM sehingga ke jam sekarang
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Yang sudah berada di kampung tu, selamat bercuti, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha Rabu ini. Ada sudah tu juga kan, orang bilang busy buat persiapan raya. Lepas tu kebetulan cuti sekolah juga, ada yang buat majlis perkahwinan, pertunangan. Macam-macam lah majlis cuti sekolah ni.
0: Iyalah, sebab cuti sekolah ni ramai sudah orang balik kampung kan. Kalau hari ni 25, 26, 27, mungkin ada yang ambil cuti 2 hari ekstra.
1: Iya, betul.
0: Lepas tu sambung lagi selepas apa ni, 1 hari bulan satu pun hari cuti bulan juga kan.
1: Betul, sebab kalau di Sabah ni kita punya cuti umum Sabtu hari Pesta Kaamatan, Ahad pun Pesta Kaamatan dan bersamaan juga dengan hari Wesak. Jadi dibawa ke hari Isnin dan juga Selasa. Betul kan? Sampai Selasa lah maksudnya kita cuti kan?
0: Panjang cutinya lah kan.
1: Jadi cuma, ada yang apply cuti sudah rancang lah kan. Dari Raya Haji sampai minggu depan cuti.
0: Betul. Uyo, panjang oh.
1: Okey,
0: cuti.
1: Bagus oh, pandai cantik oh perancangan. Kita yang dah dapat cuti ni. Bukan dah dapat cuti lah sebab kita bertugas.
0: Tapi tak apa. Nanti kita melambung.
1: Melambung ah.
0: Okey. Kita akan tayang lagu yang menang sebentar saja lagi. Jadi kita mau umumlah ni lagu yang menang untuk hari ini.
1: Ya, lagu yang kita pertandingkan nyanyian dari Bunga. Bukan Bunga Citra Lestari. Tapi ini Bunga dari Malaysia. antara lagu Memahami dan juga Nak Buat Cana, Nak Buat Cana. Nampaknya
0: dia mau kena semenanjung sikit. Nak Buat Cana.
1: Nampaknya lagu Nak Buat Cana tu yang menang.
0: Betul, Nak Buat Cana ni yang sebentar lagi layannya. Tapi sebelum tu kita mau layan dulu lagu raya. Sebab saya hutang dengan dorang ni tadi kan, lagu raya kan.
1: Okay,
0: tapi sebelum itu juga kita mau ucapkan terima kasih semua yang sudah luangkan masa untuk mengucapkan selamat bertugas di Facebook.
1: Betul.
0: Dan juga yang berkongsi mengenai Aidil Adha tadi di WhatsApp Sabah FM. Teruskan kesetiaan kamu mendengar Sabah FM.
1: Betul. Yang dalam perjalanan ataupun sekejap lagi mau bertolak ke kampung halaman, hati-hati memandu. Selamat sampai ke destinasi dan pastikan anda dalam keadaan yang terus fokuslah memandu tu ah.
0: Betul.
1: Kalau mengantuk sangat tu berhenti sekejap sebelum meneruskan perjalanan, okey. Selamat sampai ke kampung anda.
0: Iya, jadi sampai sini saja. Saya Ikhlas Jamie menemani anda dan juga
1: Edwin Robin ada di sini. Selepas ini, Wan Hizwa akan temani kamu dalam ekspresi inspirasi.
0: Full name terus ha. Sabah FM.
1: Bagus, bye.
0: Bye-bye.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Carta Lagu Artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Bagus bah. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM pagi ini melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Segmen kedua di Sabah FM, ekspresi inspirasiku. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya, rakan-rakan saya, DJ Iklay dan juga DJ Edwin yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. InsyaAllah menerusi ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi terkini akan dikongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang terkini, hits lagu sensasi dan juga lagu-lagu malam segar akan terus kita sajikan untuk anda sebagai peneman dan juga menceriakan hari anda dan juga teman anda melaksanakan aktiviti harian anda. Nantilah di rumah, di tempat kerja, di kenderaan, di perisian perniagaan, di mana jugalah anda dapat dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Jom kita buka tirai untuk ekspresi inspirasiku pagi ini bersama dengan Aisyah Retno dan juga Adi Govinda. Lagu ini untuk anda semua. Ini dia, Tak Adil Sabah FM.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Usbah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ya, layan terus Sabah FM. Bagus. Menerusi segmen kedua, iaitu ekspresi inspirasiku, 10.15 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami, bertemankan frekuensi 89.9. Sudah pasti Sabah FM. Bagus, bah. Apa kabar anda semua hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan didoakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Yang penting, sambil-sambil anda laksanakan aktiviti maupun urusan harian anda, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, ya. Nah, bagi anda yang nak sampaikan ucapan, ya, salam-salam dedikasi, perkongsian kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, boleh saja terus kongsikan bersama-sama kami pagi ini melalui talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan anda juga boleh titipkan salam-salam dedikasi anda ke ruangan komen melalui gambar saya yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah salam-salam dedikasi anda akan saya bacakan dari semasa ke semasa. Bagi yang bekerja hari ini, selamat tugas, selamat melaksanakan, ya, tanggungjawab anda, amanah anda, amanah kita bersama, kita geng, hari ini kita bekerja. Apapun juga tugasan dan juga amanah yang telah pun diamanahkan kepada kita, semoga kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan yang penting, hasil yang kita peroleh daripada pekerjaan kita itu adalah rezeki yang halal, ya, yang akan terus kita salurkan untuk memenuhi keperluan diri sendiri, di samping menyara kehidupan ahli keluarga masing-masing. Terus semangat dalam melaksanakan apa juga aktiviti dan juga pekerjaan anda. InsyaAllah kami di Sabah FM akan terus menemani anda. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan sebuah lagu daripada Wali Band. Lagu ini, lagu yang berjudul Yang Penting Halal, Yang Penting Halal Yang Kuberikan Untukmu. Sabah FM, bagus banget.

0: Suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kecemasan boleh saya bantu?
3: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
4: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
5: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
6: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.
7: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Klasikku. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Ya, itu dia baru berlalu sebuah lagu raya, lagu Malam Segar bersama-sama dengan Azlin Aziz. Lagu yang berjudul Indahnya Beraya di Desa, kan? Aha, jadi tinggal beberapa hari saja lagi umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha ataupun cukup sinonim dengan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji, ya. Jadi untuk anda yang melaksanakan ibadah korban tahun ini, semoga semuanya dipermudah, berjalan dengan lancar dan juga memperoleh keridhaan Allah SWT, ya. Dan bagi anda yang merancang untuk balik ke kampung halaman semasa musim perayaan ini untuk meraihkan Hari Raya Haji bersama-sama dengan ahli keluarga di kampung halaman, pastikan anda tinggalkan kediaman anda, rumah anda dalam keadaan yang selamat, ya. Juga sila pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik sebelum anda memulakan perjalanan, ya. Lakukanlah rutin pemeriksaan kenderaan anda. Dan kiralah sama ada jarak perjalanan yang jauh, jarak perjalanan dekat, kan? Itu penting untuk memastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, bertemu dengan ibu bapa, insan-insan tersayang, kan? Di kampung halaman anda. Apapun doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat, ya. Dan jangan biarkan diri anda menjadi penyumbang kepada statistik kemalangan jalan raya. Baik, informasi kita nak kongsikan untuk anda pagi ini merusi ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah. Ini berkenaan dengan pasport dan juga dengan kecanggihan teknologi masa kini. Yaitu teknologi kecerdasan buatan ataupun AI, ya, di mana Kementerian Dalam Negeri KDN mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan juga dokumen perjalanan. Sistem imigresen Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan juga struktur wajah yang tidak autentik, ya. Langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti rakyat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen rasmi negara. Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri berkata kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memalsukan identiti atau menggunakan teknologi AI bagi tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Harus diingatkan, ya. Jangan menggunakan gambar yang telah pun disunting dengan menggunakan AI. Kalau macam tu wajah anda gitulah. Tak payahlah mau kasih ubah itu, ubah ini. Itu penting, ah, identiti anda. Kerana ia melibatkan keselamatan negara kita. Jadi, harap maklum untuk anda. Informasi yang kita kongsikan bersama-sama untuk pagi ini. Silakan gunakan gambar sebenar saja untuk sebarang urusan permohonan pasport, okey? Banyak lagi informasi akan dikongsikan untuk anda pagi ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal bersama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9 dan kita telah pun memasuki jam yang kedua. Ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 25 Mei 2026. Okey, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di laman Facebook rasmi Sabah FM dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat pagi buat Ramli Lee. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama pendengar di mana saja berada. Sabah FM, bagus. Terima kasih Ramli Lee. Juga kita ada Jihad Bakar. Katanya apa khabar DJ Wan? Alhamdulillah saya sehat Jihad. Semoga sihat ceria selalu katanya. Dan juga salam ditujukan buat sahabatnya Emma, Alice, Ida, Mira, Rose, Aidatul, Nafisha dengan ucapan selamat pagi Sabah FM. Bagus bah. Juga rakan kita yang seterusnya Marsa Saleh. Waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas, selamat bersiaran di Sabah FM. Bagus bah. Salam ekspresi inspirasiku. Moga tugas lancar, dipermudahkan. Jaga diri dan jaga kesihatan sahabat dan rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih Marsha Saleh. Juga kita ada Norzita. Waalaikumsalam. Katanya selamat berkonti dan salam juga ditujukan untuk semua pendengar setia Sabah FM. Bagus ba. Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Sandakan hadir. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana juga anda berada. Dan seterusnya kita ada Hasna Saleh, Buluntung Om Haun, Ayan Syed, Nani Ani dan juga James Pangiran. Itu dia antara rakan-rakan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan sapa lagi anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu,
1: the only one pemilik hati. Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Ya, itu dia baru berlalu sebuah lagu raya Malar Segar bersama-sama dengan Rahimah Rahim. Lagu yang berjudul Selamat Berhari Raya. Kan mungkin ada ketika ini mak-mak kita, makcik-makcik kita, kakak-kakak kita yang tengah sibuk mengemas rumah, kan maklumlah tak lama lagi raya kan. Jadi semoga lagu ini dapatlah menghiburkan anda dan juga menceriakan hari anda. Dan juga untuk anda yang mungkin ada tengah membuat persiapan juga kan, pergi berbelanja di pasar raya kan, pasti kan anda sentiasa mengamalkan ya amalan berbelanja secara berhemat, cukup sederhana apa adanya kan. Baiklah, kita nak kongsikan lagi untuk anda di mana jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif Khas bersama dengan Ketua Menteri Sabah yang akan disiarkan di saluran TV 1 pada 29 Mei ini, hari Jumaat ya, pukul 9 hingga 10 malam. Okey, Bicara Naratif Khas bersama dengan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pada hari Jumaat ini 29 Mei 2026, pukul 9 malam di saluran TV 1. Jom kita berhibur bersama-sama dengan Afghan.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
3: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello
2: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
4: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah!

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
0: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. InsyaAllah kami akan terus memberikan yang terbaik untuk anda, walau di manapun juga anda berada. Tapi pastikan anda terus kekal bersama-sama kami, bertemankan frekuensi ini 89.9. Baik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melaksanakan operasi khas sempena dengan Hari Raya Aidil Adha HRAA 2026 bermula pada 24 Mei, iaitu semalam, hingga 31 Mei ini, yang mana usaha tersebut bagi meningkatkan tahap pematuhan undang-undang serta keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan, ya. Menurut Yang Berbahagia Datuk Jazmani bin Syafawi, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi, operasi tersebut memberi fokus kepada 9 kesalahan utama penyumbang kemalangan jalan raya dengan pendekatan penguatkuasaan secara menyeluruh menerusi konsep Perception of Bangkok, dan juga operasi turut diperkukuh melalui penggunaan teknologi penguatkuasaan seperti Enforcement Action Camera EAC dan Body Worn Camera BWC. Jadi itulah dia info yang kita kongsikan untuk anda, di mana JPJ lancar Ops Khas HRAA 2026 di seluruh negara. Jadi pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan negara kita untuk keselamatan bersama. Okey, ada lagi informasi yang akan dikongsikan selepas ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM.
0: Hari anda bermula di sini.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

I've earned everything.

0: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Dan sebentar lagi kita akan ikuti perkembangan semasa taklimat krisis bekalan global bersama-sama dengan Yang Berhormat Akmal Nasruddin bin Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi, yang kita sambung siar menerusi siaran Sabah FM. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Inspirasiku. Ya, inspirasi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahasa. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bahasa. Dan kita telah memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 25 Mei 2026, ya. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini insyaAllah akan masuk pada pukul 12.15 minit tengah hari.

0: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti, pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana, dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan

0: secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan.

0: Maisi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, kembali bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Bahdan, sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dapat ikuti taklimat krisis bekalan global langsung dari Pejabat Perdana Menteri disampaikan oleh Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang kita sambung siar menerusi Nasional FM. Dan sebentar tadi juga telah pun masuk waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Bah.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Rokhaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ya, itu dia frekuensi Sabah FM di Tawau. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Bahdi, manapun juga anda berada, okay? Dan bagi anda yang tengah menjamu selera, tengah makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera kan, sambil-sambil anda menjamu selera, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM. Terima kasih, okay? Dan pastikan anda mengambil makanan seimbang dalam menu harian anda bagi memastikan tubuh badan anda mendapat nutrien yang lengkap. Ya, barulah tubuh kita cergas, sihat dan bertenaga. Okay, tengah makan apa tu? Dan jangan lupa mulakan dengan kalimah Bismillah, sudahi dengan kalimah Alhamdulillah. Baiklah, dan hari ini kita ada menu playlist di Sabah FM Bagus Bah. Dan untuk hari ini ada temanya lagi untuk anda, yang mana setiap hari Isnin akan bawakan tema lagu permintaan anda, iaitu lagu daripada artis ataupun penyanyi wanita. Okey, sekali lagi temanya adalah artis ataupun penyanyi wanita. Jadi boleh hantar kan terus permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah, salam-salam dedikasi dan juga permintaan lagu anda untuk menu playlist hari ini. Saya akan tunaikan untuk jam yang terakhir, selama sejam 1 hingga 2 petang. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan terus bersama kami di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indah lah kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Bisuk-bisuk lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
1: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, bah.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah, dan sebentar lagi tepat pukul 1:30 hari kita akan bawakan untuk anda utama 1:30 hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Layan terus Sabah FM bagus bah.

Sebentar lagi utama satu tengah hari. Baguslah.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan disen bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di Pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih, Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangka Menaik Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB, Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Waran. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Ekspresi hashtag inspirasiku.
2: Ya, kembali bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus. Wah, terima kasih untuk kamu yang terus kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi ini 89.9 dan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir Ekspresi Inspirasiku edisi Senin hari ini 25 Mei 2026. Dan menerusi jam yang terakhir ini, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan untuk menu playlist daripada rakan-rakan pendengar kita selama sejam hingga ke pukul 2 petang nanti dengan tema hari ini, iaitu artis wanita ataupun penyanyi wanita, lagu daripada artis wanita. Okey, dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Terus bersama-sama kami di 89.9 Sabah FM. Bagus bah.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Bagus labbaik Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam Ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

0: Santai bersama dengan kami.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Bekalan ternakan menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha Rabu ini mencukupi bagi memenuhi permintaan ibadah korban tahun ini. Jaminan itu diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam satu kenyataan di Putrajaya. KPKM memaklumkan berdasarkan unjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner, jumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau kini mencecah hampir 52,000 ekor. Ia melebihi anggaran keperluan semasa yang dijangka sekitar 40,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan bebiri pula, stok semasa mencatatkan lebih 30,000 ekor berbanding unjuran permintaan sebanyak 22,000 ekor. Disandakan persiapan menjelang Hari Raya Aidiladha Rabu ini meriah dengan penganjuran Bazar Cahaya Korban yang menjadi wadah utama usahawan tempatan menambah sumber ekonomi. Acara 4 hari di sebuah pasaraya tempatan itu bukan saja memudahkan umat Islam dapatkan barangan keperluan perayaan, malah diserikan dengan jualan makanan, aksesori kecantikan, pakaian serta pertandingan pakaian muslimah kanak-kanak. Presiden Persatuan Wanita Dedikasi Sandakan Dewi Sah, Dayang Siti Lana Datuk Bakcial, melahirkan rasa syukur atas sambutan hangat yang diterima setakat ini dengan penyertaan 8 vendor tempatan. Bercakap kepada media sempena pembukaan bazar berkenaan, Dayang Siti Lana menjelaskan ia merupakan usaha awal pihak persatuan dalam menggerakkan ahli serta merancangkan aktiviti keusahawanan khususnya dalam kalangan kaum wanita di Sandakan. Beliau berharap inisiatif ekonomi tersebut dapat diteruskan bagi membantu golongan wanita menjana pendapatan berterusan. Aroma memikat dan kepelbagaian warna hidangan tradisi berjaya memukau ratusan pengunjung yang membanjiri program 80 menu Sabahan di Kota Kinabalu semalam. Program anjuran RTM Sabah sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 itu mendapat sambutan luar biasa apabila menghimpunkan masakan unik pelbagai etnik termasuk Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Iranun dan Bisaya yang disusun membentuk angka 80. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali berkata, selain meraihkan 8 dekad perjalanan RTM, acara ikonik itu merupakan langkah proaktif dalam memperkasa sektor agro makanan serta mengangkat warisan etnik sebagai produk pelancongan utama negeri. Langkah tersebut juga dilihat tepat pada masanya dalam menyokong persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Sokongan pada masyarakat membuktikan program budaya seumpama mampu menjadi ejen penyatuan bangsa yang sangat berkesan. Kerajaan negeri sentiasa komited memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi termasuk memperkasakan penglibatan wanita dalam sukan tempur. Jaminan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika meresmikan penutupan Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026 di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan penganjuran berskala besar itu membuktikan pemerkasaan wanita di Sabah kini menjadi realiti hasil kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Datuk Nizam turut menzahirkan rasa kagum kerana keseluruhan ekosistem kehujanan itu digerakkan sepenuhnya oleh 313 tenaga wanita merangkumi pihak pengurusan sehinggalah barisan atlet. Acara berkenaan turut mencipta sejarah apabila menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi kategori penyertaan wanita teramai dalam sukan Muay Thai.
Platform berimpak tinggi seumpama amat penting sebagai persediaan strategi kontinjen tempatan ke arah Sukan Sabah 2027 dan Sukma akan datang. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah dan sedar tak sedar tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Okey, apapun diharapkan anda terus kekal bersama kami sebagai teman ceria hari anda, dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar, anda bakal diceriakan oleh rakan setugas saya DJ Kak Lang dan juga DJ Azian 2 hingga 6 petang. Saya rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai jumpa lagi.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Kadazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga, semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan. FM.
1: Bah Ngam Latu.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bah bah bah bah, ngamlah tuh.
4: Baiklah bang, ngamlah itu. Assalamualaikum dan selamat petang. Kejap. Salah kita kasi naik dia punya mikrofon.
5: Memang begitu. Selalu lupa. Cuti 2 hari kan?
4: Ya, memang begitu. Okey.
5: Okey, apapun untuk Bah Ngam Latu, hari ini hari Isnin, 25 Mei 2026. Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu sampai jam 6.
4: Ya, begitulah kami setiap hari. Dan hari ini kelas kita buka macam biasa.
5: Selamat petang, cikgu.
4: Murid-murid, sila berdiri.
5: Bangun.
4: Sila bangun.
5: Ayo cuba tu bangun. Assalamualaikum cikgu.
4: Ya, dan murid-murid sila buka buku, buka surat C. Begitulah kalau dalam drama.
5: Betul. Realitinya begitulah juga. Realitinya. Okey, buka buku teks bab 5. Ini hari kita belajar subjek apa nih?
4: Ini hari kita subjek bahasa etnik.
5: Okey. Wow, saya sukalah.
4: Ya.
5: Belajar bahasa etnik untuk ini hari. Kemarin aku terjumpa duit 100 ringgit.
4: Nah. Wish, ungu-ungu tu. Warna oi. Ungu.
5: Oi, boleh bikin tajuk nih. Kalau kau jumpa duit 100 ringgit, apa kau bikin?
4: Ah, itu kita sambung nanti jam 3.
5: Terima kasih Min-Min, kasih kami idea yang tiba-tiba. Okeylah, kelas belajar bahasa etnik. Kemarin aku terjumpa duit 100 ringgit.
4: Ya, ataupun boleh juga kalau kamu kasih tahu kami warna ungu. Mana tahu apa warna ungu dalam bahasa kamu?
5: Ungu. Kejap. Nanti saya cari.
4: Sebab ada sudah?
5: Saya ada cikgu saya, cikgu dusun.
4: Oh.
5: Itu hari saya dah tanya dia pasal warna.
4: Nanti coba cari ya. Okey, sementara itu nanti kamu terus komen-komen bahasa etnik kita hari ini. Kemarin aku terjumpa duit 100 ringgit. Komen di Facebook dan ke WhatsApp kami.
5: 019-490-4848. Ungu Osohuk.
4: Ah?
5: Osohuk.
4: Osohuk?
5: Ya, Osohuk.
4: Warna Osohuk.
5: Ya.
4: Semangat tuh kalau terjumpa.
5: Itu kalau dusun lah.
4: Ya.
5: Kawan-kawan yang lain boleh kongsi juga lah.
4: Baik.
5: Warna ungu.
4: Okay, teruskan bersama dengan kami di Bangam lah itu.
5: Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Ya, baik, kita ada dua berapa saat lagi lah dia bertukar pergi 2.17 minit petang.
1: Okeylah, untuk kamu yang baru dengar kami kelas belajar bahasa etnik kemarin,
0: terjumpa.
1: Aku terjumpa duit 100 ringgit.
0: Warna osoh.
1: Osoh. Itu kalau dalam bahasa dusun lah.
0: Yalah, saja aja. Okey. Kita si, ada siapa?
1: Si Samsen ni, dia bilang no kokito okutusin tolingo gajah. Hah? Kenihap. Kenapa telinga gajah?
0: Kenapa tolingo gajah? Tolinga to, toling tolingo gajah kenihap. Kenapa ya?
1: 100 ke itu?
0: Terus saya tengok duit 100, mau tengok ada ke telinga gajah sana.
1: Tolingo gajah kenihap. Itu dia bilang dusun Kundasang.
0: Okey, si Noroli pula dia bilang konihap nokimot oku sini hatus.
1: Oh, dalam bahasa Rongos dia bilang kakak. Si Hasnana Tiapsah.
0: Tiapsah. Bahasa Bisaya lah ni.
1: Kaniap oku nakauma da duit 100 ringgit.
0: Bisaya
1: Bofet. Okey. Bugis eh.
0: Bugis eh. Bugis bone play eh.
1: Macam mana play? Play ya?
0: Dawi ni iya runtu doi. Doi 100 ringgit.
1: Oh.
0: 100 ringgit.
1: Ada doik mu?
0: Ada di dompet.
1: Baguslah, simpan bagus-bagus ha.
0: Ya.
1: Enggak aku pinjam, jangan kau risau.
0: Pinjam enggak apa, Ba?
1: Entahlah, aku malu. Okey, Saiful di Tuaran dia bilang dalam bahasa Kagayan di Lau, kemarin, Lau ku namusin dah 100 ringgit. Warna tahu. Nah, warna ungu.
0: Oh. So, pandai sudah kau.
1: Saya yakin ya, walnut ya, tuh ya, warna.
0: Betul juga kan. Terima kasih si Saiful, dia tambah di ujung walnut tau.
1: Di Lau kemana kau?
0: Apa?
1: Di Lau.
0: Di Lau peturang kawin.
1: Oh.
0: Di Lau aku makan.
1: Oh.
0: Tapi tidak jumpa duit 100 ringgit.
1: Oke.
0: Okay. Oh, si Nurzita bisa ya bopot. Kaniap oku nakuma da ohnut 100.
1: Ohnut.
0: Warna ungu dia bilang Bisaya.
1: Nah,
0: tumpuagang.
1: Tumpuagang.
0: Nah, jumpa kita.
1: Tumpuagang.
0: Ada kan situ jatuh-jatuh ya warna tumpuagang. Di jalan kita nih.
1: Hah?
0: Di konti ka. Kalau di konti sekarang ini aku tahulah sama ada aku atau Zen punya duit lah.
1: Mustahil.
0: So kita enggak bawa dompet.
1: Kawan-kawan sebelum ni atau si Wan ka.
0: Tak apa, pokoknya kalau kami sudah dikunti kami punya lah itu.
1: Bahaya oh, kuat klaim oh kawan saya. Okeylah, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca untuk belajar bahasa etnik ini hari. Kemarin aku jumpa duit 100 ringgit.
0: Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah.

setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: DJ, bye.
1: Oi, nah, macam dah sempat aku mendengarnya cuba.
0: Okay, DJ, etnik bisa bobot. Kania bawa kuno kuma dari duit 100 ringgit. Okay, DJ.
1: Laju, bye.
2: Makasih.
1: Siapa lagi psikologi aw?
2: Ini dalam bahasa dusun norukut rukut. Okay. Koni hab noko kita, aku kotu malat 100 ringgit.
1: RM100. Warna? Warna?
2: Lupa.
1: Tak beritahu.
2: Ada kan tadi dusun?
1: Oh, so kan? Itu aku ingat lah. Okay, si Wudit pula. Bahasa dusun. Kau ni hap noko tukla. Oku tusin RM100. Itu bahasa dusun. Aku sebut tuk. Tukka, bukannya tukla.
2: Tukka.
1: Salah pula.
2: Oh, kutusin 100
1: aku rasa
2: ringgit.
1: Macam lain aku sebut tukla.
2: Tukla.
1: Ya, macam jarang aku dengar bahasa dusun dia macam ada begitu kan. Ya kan.
2: Macam pakar
1: dia,
2: sudah.
1: Dia lain. Dia
2: macam banyak begitu. Sudah yang bahasa dusun kadang dapat.
1: Noko tukka aku tusin 100 ringgit.
2: Elis Raymond, kemari aku tetamu duit 100 ringgit.
1: Wow, untunglah kemari. Si Elis Raymond. Nah, kemari ya ketemu duit 100 ringgit.
2: Jauh pula itu.
1: Okey, siapa Azizul?
2: Okey, kemarin di lau aku terjumpa nemu duit sin 100 datus ringgit ringgit.
1: Jadi
2: di lau aku nemu sin datus ringgit.
1: Datus ringgit. Okey, si Narozana kasih translate dulu di dia.
2: Kita ada dia sama juga. Bahasa di lau aku nemu sin datus ringgit.
1: Jihad Bakar. Bahasa Bajau Pangutaran. Macam mana sebut dia Zian? Dihau sebab dia ada strok koma di atas. Dihau katua aku sin dahatus pilak.
2: Pilak.
1: Dahatus pilak.
2: Si Norzita bilang, dia bilang saya pernah. Nanti kita simpan
1: ini,
2: dulu.
1: Ini tajuk.
2: Kita simpan dulu Norzita.
1: Nanti
2: dulu
1: tiga Norzita.
2: Okay, si Izwen dai nakomah. Nakomah aku dusin matus ringgit.
1: Ini murut nabai keningau. Okey, satu lagi.
2: Nakomah aku dusin matus ringgit.
1: Ya,
2: ini
1: satu
2: si Rini.
1: Lagi.
2: Sungai Pitas berang si Rini. Siniap
1: neketalop aku sin matus.
2: Neketalop.
1: Nekeka atau neke? Neketalop.
2: Macam nak sedap
1: tu. Neke macam lain pula.
2: Macam lain
1: pula. Cina pula aku neke. Neke kah?
2: Neke. Okey, kamu boleh terus komen lagi lah ya di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Man.

0: Bang Amir tu janji dengar. Ha, kita sambung lagi kita punya kelas bahasa etnik. Kemarin kita jumpa duit RM100.
1: Baiklah, kita ada voice note. Siapa? Daripada si Emma. Okay, kita dengar sama-sama.
2: Okay. Assalamualaikum DJ.
0: Assalam.
2: Azian and DJ Kak Langka.
0: Iyalah, Ba.
2: Okay, DJ. Etnik bisa bopot. Kania, bawa kuno koma dari duit RM100. Okay.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Ngam Latu.
1: Ya, Abang Ngam Latu, dah 2.41 minit petang. Ha, kita masih lagi layan. Ha, kapan ni cikgu-cikgu kita, Azian?
2: Untuk belajar bahasa etnik, kemarin aku terjumpa duit RM100.
1: Kita ada voice note kah?
2: Baik, ada
1: dari
2: voice note.
1: Dari si Aziza Bakut.
3: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Umi Aziza daripada Kota Marudu.
1: Okey.
3: Bilau aku benemusin RM100.
1: Bilau.
3: Itulah DJ. Kemarin aku jumpa duit RM100.
1: Bilau.
3: Bilau. Okey DJ, selamat hari raya. Saya batin ya, raya Adiladha kan. 27 hari bulan. Tapi tak dapat balik KK lah.
2: Kenapa?
1: Kasihan. Macam nangis ya.
2: Dalam
1: adalah tu kan halangan dia kan, Azian.
2: Nyanyi kat sikit untuk perantau. Dalam dingin subuh.
1: Begitu ke lirik dia?
2: Itu bukanlah lagu tu ya, lirik lagu tu yang terkeluar.
1: Sudah lirik dia.
2: Dalam dingin
1: hening.
2: Subuh. Ah, dalam.
1: Dalam hening.
2: Okey. Sambunglah. Gagal.
1: Okey.
2: Okey, kita ada kawan kita si Latifah Ibrahim. Latifah Ibrahim.
1: Oh, Latifah Ibrahim Habib.
2: Iya, dia bilang dalam bahasa Brunei, Kuala Penyuh. Ya. Kala mari aku menjumpai Usin seratus nyamuk.
1: Selalu kita terdengar kalau kawan-kawan kita di sini kan, yang berkurapak begini kan.
2: Mm-hmm.
1: Wah, gini lah nih.
2: Macam mana? Apa selalu?
1: Oh. Kala mari aku menjumpai Usin seratus nyamuk.
2: Orang selalu jumpa duit?
1: Ya, menjumpai lah yang selalu kita dengar. Kala mari menjumpai Usin nyamuk.
2: Yalah, itu yang selalu lah kakak dengarkan. Kala mari.
1: Kala mari.
2: Okey, lagi kita ada si Marsa Saleh. Kakak mau cuba dalam bahasa Tidong?
1: Tidong.
2: Ya, saya mau dengar.
1: De dai entamu aku de Isin.
2: Dedai
1: 100.
2: Dedai
1: entamu aku de Isin 100.
2: Dedai.
1: Masa tidak mak saya.
2: Kemarin dedai entamu aku de Isin 100.
1: Okay.
2: Si Ainin bilang dalam bahasa dusun kanihap noh kito oku tusin hatus.
1: Hatus.
2: Hatus.
1: Warna? Enggak tahu.
2: Saya lupa sudah.
1: Warna osoho.
2: Itu
1: warna itu sih aku ingat balik-balik
2: yang
1: sudah.
2: Yang tadi siapa tuh kongsi yang warna tuh si Norzita.
1: Norzita warna tumpu agang.
2: Warna ungu.
1: Oh, tumpu agang kah? Tumpu agang.
2: Tumpu agang.
1: Ya.
2: Tumpu agang. Oke, kamu boleh terus komen-komen boleh. Lagi. Kita ada satu kali lagi kan, Kakak?
1: Betul, satu pusingan lagi.
2: Oke, baiklah kita mulaiin lagu ini.
1: Ya, sampai FM.
2: Bagus banget.

0: Bar.
1: Ya, 2.53 minit petang. Bangam lah itu. Nampaknya ada lagi yang boleh kita baca lah kan, Azian, untuk bahasa etnik kita.
2: Betul. Siapa? Kita ada si Valentina Alisan. Dia bilang, alamak kejap lah kawan-kawan.
1: Ya, terjumpa duit RM100 kemarin.
2: Konihap, noko taubung okutusin Sanghatus.
1: Sanghatus si Valentina. Si Shah Royal dia bilang kaniap aku nak rumah dah duit 100.
2: Baiklah itu.
1: Lagi si Ainin. Sama juga kah tu?
2: Sudah tadi.
1: Okeylah.
2: Kanihap kemarin.
1: Okeylah, itu antara yang komen-komen kita punya bahasa etnik hari ini. Terima kasih cikgu.
2: Okey, dan macam biasa juga kalau kamu mau belajar macam kami, kamu pergi je Facebook rasmi Sabah FM. Bagus ba.
1: Macam kami.
2: Yalah, kita setiap Isnin sampai Jumaat kita belajar.
1: Yang saya ingat sekarang nyari saya dapat warna osok. Itu saya sama warna tumpu agak.
2: Itu tandanya kakak akan ingat apa yang saya cakap. Sebab ya kan? Saya kan kongsi tadi.
1: Kan kita kawan.
2: Sama apa ni kemarin.
1: Warna tumpu agak.
2: Jadi besok warna pakai ungu. Warna.
1: Besok pakai kan warna. Saya memang sudah suka minat suka warna minat warna tumpu agang.
2: Kenapa nak pakai ini hari? Ini hari warna biru. Biru buat saya.
1: Biru I love you.
2: Oh begitu, I love you more. Okeylah, apapun kita akan beralih untuk jam yang kedua.
1: Baik.
2: Kita ada topik pasal duit juga nih.
1: Nah, apa? Sedia kamu. Juga. Tapi kalau kamu mau tengok ada sudah di sana apa nih di page ya, Sabah FM terus komen. Supaya laju kita baca-baca komen-komen.
2: Betul.
1: Kamu, okey?
2: Okeylah, terus bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Goosebumps.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam Latu.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Ya, Sabah FM Bagus Ba Azian, kita sudah di jam yang kedua.
1: Baik, terima kasih bah, untuk kamu itu. Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Kalau kamu tinggal santai-santai di rumah, apa kata sekarang ini kamu tengok TV satu?
0: Wow.
1: Sebab sekarang ini disiarkan rancangan kami Bah ini.
0: Wow, hebat persembahan pembukaannya oleh kumpulan penari ala panggung.
1: Oh.
0: Wow, menarik. Apa yang menariknya nanti kamu boleh tengok sendirilah menerusi TV satu.
1: Ataupun muat turun je aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu. Percuma guys.
0: Okay, kita masih lagi cerita pasal duit nih.
1: Betul, ini kami. Petang kita mau, kami mau tanya kamu. Ya. Kamu pernah kata jumpa duit? Berapa?
0: Ya. Tadi kan kita cerita pasal terjumpa duit 100.
1: Kemarin. Nah, jadi sekarang nih kami mau tanya betul-betul nih. Kamu pernah kata jumpa duit? Berapa? Lepas itu kamu buat apa sama tuh duit?
0: Nah. Kalau kamu pernah dengar Assalamualaikum Ustaz, adakah? Kan dikongsi itu?
1: Pernah, tapi saya lupa lah jawaban Ustaz apa.
0: Tapi saya, apapun
1: saya banyak sudah kan, jadi lupa.
0: Mana tahu kamu ada pengalaman kan, kamu kongsilah dengan kami. Komen-komen lah di sana, di Facebook.
1: Kamu pernah jumpa duit? Berapa banyak? Lepas itu kamu buat apa sama tuh duit?
0: Kau pernah jumpa?
1: Saya rasanya macam dulu lah, masa sekolah-sekolah dulu kakak. Nggak tahu lah derja berapa. Ternampak duit di tanah nih, tapi takut mau ambil.
0: Oh, jadi dibiar aja lah.
1: Saya tengok aja, kebetulan masuk tuh macam ramai orang. Lepas macam ada kawan kasih tau cikgu. Begitu aja.
0: Jadi lepas tuh cikgu lah punya tahu lah urusan dia kan.
1: Tanggung jawab cikgu lah kan.
0: Berapa? Nggak ingat.
1: Dia banyak kakak. Macam yang siling-siling, RM1 emas, 20 sen, 50 sen. Mungkin kawan terjatuh kali kakak.
0: Enggak, kesian.
1: Tentu di tanah yang... lepas macam menyesal, kenapa lah nak ambil. Tapi begitu sih lah. Itu macam yang lain tuh jumpa di mesin basuh lah.
0: Macam kalau jumpa mesin di mesin basuh tuh biasalah.
1: Sendiri punya sudah.
0: Ataupun di poket seluar bapak. Contohnya kalau cuci seluar kan bapak kan, ada duit.
1: Tapi itu
0: RM10.
1: Kalau macam bapak punya seluar bapak, kita kasih balik lah.
0: Kasih balik pak.
1: Takut, sebab
0: aku
1: dulu
0: aku tanya bapak RM10.
1: Kecil-kecil kak, RM10 itu banyak betul saya rasa.
0: Yalah, betul lah kan.
1: Kalau macam setakat 20 sen, 10 sen, itu pak minta lah ya, ambil lah. Tapi kalau duit kertas kakak, kita
0: yalah, kita pun balik. Tahu macam mana kesusahan orang tua kita cari duit kan.
1: RM10 banyak tuh kakak, zaman-zaman saya kecil-kecil dulu.
0: Banyak lauk boleh dimakan. Mungkin 2-3 hari boleh beli ayam. Ayam tak pastilah masa tu.
1: Ikan.
0: Ikan lah.
1: Ya, sebab ikan murah.
0: Okey. Kalau kamu pernah macam mana, kamu komen-komen lah dengan kami. Cerita sikit, kongsi pengalaman kamu. Kamu pernah kan jumpa duit? Berapa? Okey.
1: Lepas tu, kamu buat apa sama tu duit? Kamu komen di Facebook, cari Jak Sabah FM Bagus Bah ataupun WhatsApp di nombor
0: 019-490-4848.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Bos, air kosong satu.
0: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Terima kasih banyak kamu masih bersama dengan kami di Bangga Melaitu. Dan ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.39 petang. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus,
2: bah. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Bagus ba.
1: Ngamlah tu.
0: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Terima kasih kamu. Ha, masih bersama dengan Kak Lang dan Azia.
1: Baiklah, ini petang kita cerita pasal kamu. Kamu, kamu pernahkah terjumpa duit? Berapa? Lepas tu kamu buat apa dengan tu duit?
0: Aku masih...
1: Kakak ada pengalaman?
0: Aku tak, macam tak pernah jumpa duit. Tapi anak lah.
1: Okay.
0: Dia kuis-kuis lagi pakai kaki. Dia takut kan? Masih kecil lagi anak tu. Masa tu umur 3-4 tahun kali ya.
1: Berapa
0: takut
1: kakak?
0: Takut lagi restu. Bu.
1: Berapa duit tu?
0: RM50.
1: Wow. Okay, lepas tu dah kuis-kuis.
0: Aku dah ingat lagi. Lepas tu mungkin diambil.
1: Banyak tu kakak. Tapi tahu sampai dia awal RM50.
0: Sampai dia luar, kau ambil. Semen. Pura-pura mamaknya.
1: Tapi
0: pura-pura marah. Ambil. Semen.
1: Tapi umur apa, 3 tahun?
0: 3 tahun ke 4 tahun lah begitu. Lebih kurang masih
1: sudah,
0: kecil.
1: Nilai tu duit RM50 tu banyak.
0: Dasar.
1: Nih.
0: Dasar.
1: Okay. Okay, Sinor Zita dia bilang pernah jumpa dalam 3 tahun yang lalu.
0: RM200
1: kakak.
0: Banyaknya.
1: Lepas tu dia tu dalam keadaan yang berlipat, kotor, kena lumpur. Lepas tu 2 keping warna
0: tempuaga.
1: Yes, warna ungu. Masa tu masa tiada apa ni harapan. Jalan-jalan di pekan dengan hati, dalam hati macam mau ambil kah, tapi rasa takut juga orang punya. Jadi dia bilang dalam seminggu tu dia simpan, manalah tahu ada yang cari di Facebook.
0: Pastu?
1: Tunggu tiada juga, dia bilang. Dia beli kuali besar yang sebenarnya tu dia sedekahkan kepada anak-anak buah. Itulah pertama jumpa duit Kak Lang.
0: Wow,
1: bilang,
0: Kak Lang jadi ketahunya ASEAN jugalah.
1: Tak apa.
0: Warna tumpuagang 200.
1: Banyak
0: sedapnya
1: tu. Tapi itulah dia.
0: Tapi aku membayangkan apa ASEAN kalau macam begitu kan. Orang yang kehilangan duit tu bah. Mana lah tahu dia kesusahan tu. Mana lah sudah duitku 200 tu.
1: Tapi itulah dia. Aduh. Tunggu juga kakak. Tunggu. Dia macam dia simpan juga, dia tunggu. Kalau ada orang kongsi di Facebook. Tapi mungkin terlampau lama. Nak apalah, mungkin ini rezekinya.
0: Ya.
1: Dia beli kuali, sama selebihnya itu dia sedekah.
0: Okey, siapa lagi si Solok? Saya tidak pernah jumpa duit sebenarnya. Tapi pernah orang silap bank in dalam akaun saya. Wow, Zian, banyaknya. 53,000. Wah. Nah, sabar punya sabar. Akhirnya pemilik itu tuntut duit lah. Paksa datang ke bank berdekatan bagi membantu mengeluarkan duit. Tapi kalau di bank ni masih boleh dicari lah. Sebab bila dia tersalah bank in kan, kalau dia masih simpan receipt, dia akan tengok akaun ini. Pergi bank dia akan tahulah siapa punya pemegang akaun.
1: Saya tidak terkata. Bila saya dulu kakak, saya pernah kan dulu bila duit masuk, message akan sampai di telefon kita.
0: Yalah.
1: Masa tu belum ada WhatsApp kak. Tak pastilah. Tiba-tiba saya dapat message kakak. Duit masuk dalam akaun saya.
0: Berapa banyak?
1: Banyak dia punya kosong.
0: Wow.
1: Saya terkejut.
0: Jadi?
1: Tapi saya nak pergi bank juga lah cek kan. Tapi rupanya dalam masa yang sama bank tu memang ada macam sedikit masalah lah. Macam ada masalah.
0: Jadi duit orang?
1: Tak pasti, tapi memang mungkin masalah sistem dorang ke menghantar tersalah hantar ke apakah. Tapi bila tengok di Facebook, dorang macam ada masalah lah di situ.
0: Lepas tu bank tu ambil balik lah tu duit.
1: Saya tak pasti, sebab saya nak cek duit tu. Saya cuma dapat message je yang ada duit masuk dalam akaun saya.
0: Begitu. Okay. Di akaunnya kau nak cek?
1: Saya nak cek. Sebab duit apa banyak ni. Ingatkan mungkin salah hantar. Apa ni macam yang message scam-scam ke apa.
0: Tapi kita tahu sudah kan, kalau ada tiba-tiba duit masuk banyak tempat kita yang tiada tahu puncanya dari mana. Sekarang ni apalagi banyak ni zaman-zaman scammer ni. Tambahlah lagi kita mesti mau berhati-hati kan. Takut jugalah.
1: Tapi kan? Bayangkan banyak kosong dia tu kakak. Tapi
0: gembira mula-mula.
1: Saya nak gembira sebab saya tahu itu bukan apa kan.
0: Bukan kau punya.
1: Lagi satu, memang ini masalah teknikal. Kalau masuk pun betul-betul dia tu akan diambil balik juga sebab bukan kita punya.
0: Kan? Bukan kita punya. Okey, kamu terus komen lagi. Pengalaman kamu pernah jumpa duit berapa banyak? Lepas tu apa yang kamu bikin dengan tu duit?
1: Sebab FM.
0: Bagus, Bang.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bah, ngam lah tu.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Ya, okey. Sudah pukul 4:16 minit petang. Kamu yang bersama dengan kami, terima kasih.
1: Baik, macam biasa juga 4:30 minit petang kita akan terus sama-sama ikuti berita utama Sabah FM. Yang mana tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah pilih pendekatan seimbang dalam pembangunan hijau.
0: Dan kerajaan negeri salur 4.4 juta ringgit baik pulih 34 pondok polis community.
1: Baik, nantikan berita penuh 4:30 minit petang nanti.
0: Beritanya disunting oleh Miriam Ajim, pembaca berita sedia di depan mata kita. Rita Alusius akan bacakan pukul 4:30 petang. Dan jangan lupa terus komen tajuk khabar hari ini.
1: Cerita pasal
0: jumpa duit.
1: Nah, kamu pernahkah terjumpa duit? Berapa? Lepas tu apa kamu buat?
0: Ya, okey. Nanti kami akan sambung baca komen-komen kamu. Terus kami sambung dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM. Bagus, ba.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
0: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngamlatu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng loku mileng.
2: Sabah FM.
3: Bagus Bah.
4: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
5: Tanya.
4: Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
5: Teliti.
4: Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
5: Tidak tamak.
4: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
6: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
7: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Magusma. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah pilih pendekatan seimbang dalam pembangunan hijau. Kerajaan negeri salur 4.4 juta ringgit baik pulih 34 pondok polis komuniti. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam berita Sabah FM.

0: kita.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
3: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat peribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
4: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
5: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
6: Sabah FM Bagus Bah.
7: Sebentar lagi, utama 5 petang.
8: Bagus Bah.
9: Bagus Bah.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Baiklah, terima kasih anda bersama-sama dengan kami menerusi Sabah Ngam Latu. Nampaknya Azian, kita sudah berada di jam yang terakhir.
2: Baiklah, yang baru dengar kami, petang ni kita cerita pasal duit.
1: Jumpa duit.
2: Kamu pernah terjumpa duit? Berapa? Lepas tu kamu buat apa sama tu duit?
1: Sebab tadi kawan-kawan kita ada yang jumpa 200.
2: Banyaknya, ada yang tersilap bank
1: Tersilap bank in
2: 53,000.
1: Si Ponggo, dia bilang berapa jumpa
2: duit? Hari itu saya jumpa duit 1 ringgit sama 10 ringgit. Tebal mungkin dalam 100 ringgit juga tu. Saya bagi duit tu sama driver e-hailing. Tak berani saya ambil sebab ingat pesan mama, jangan ambil hak orang lain.
1: Oh, mananya mungkin dah jumpa ini duit di dalam kereta e-hailing tu. Manalah tahu penumpang yang ikut sebelum tu yang tertinggal kan?
2: Betul.
1: Ya, tapi itu masih boleh dicari lagi tu kan. Penumpang e-hailing tu dia boleh rujuk balik kan?
2: Sebab kan ada punya rekod sejarah tu. Rekodnya. Okey, lagi kawan-kawan kita di Facebook, kita ada si
1: Syarayal kata tu.
2: Pernah juga 20 apa ni?
1: Apa? 240 sen.
2: 20 sen.
1: 20 sen dengan 40 sen.
2: Rupanya dia mimpi kakak, dia pernah jumpa duit sekarung tapi kena kasih bangun. Okey, si Buluntung, saya pernah terjumpa duit masa saya kerja di sebuah supermarket. 10 ringgit ja, tapi syukur betul sebab ngam-ngam saya tidak duit masa tu.
1: Oh, okey.
2: Jadi saya ambil duit tu untuk beli makanan untuk berbuka puasa, dia cakap.
1: Oh.
2: Dia macam orang bilang kakak yang terdesak sudah ni.
1: Terdesak sangatlah kan, berkeperluan sangat. Kalau tidak sebelum tu mungkin dia berfikir macam mana lah ni ya. Ini si Tiapsa pelanggan pernah, tapi 5 ringgit je.
2: 5 ringgit? Di mana?
1: Dekat bakaran sampah di halaman rumah sendiri. Saya tidak ingat sudah buat apa tu duit. Duit mula baik tu
2: Tiapsa. Kalau rumah sendiri, di halaman rumah sendiri, duit mula itu.
1: Ataupun duit anak-anak. Bermain-bermain.
2: Ya, letak di poket kan kakak. Ya. Bermain, berlari-berlari, terjatuh.
1: Nah, ini mama kasih kau dapat balik sama mama.
2: Nah, si Ahran bilang, sepanjang jangka masa tempo saya duduk ataupun tinggal di kampung ni, dia pernah jumpa duit
1: 3 kali.
2: 3 kali di jalan raya. 1 ringgit, 50 ringgit,
1: 20 ringgit. Kejap.
2: Macam mana?
1: 20 ringgit kali 3.
2: Oh, satu kali kali satu. Tapi adalah banyak lah duitnya jumpa. Semua uang saya jumpa tu saya gunakan untuk perbelanjaan, mengisi perut, dia bilang.
1: Boy, senang dia ni ya, terjumpa duit dia.
2: Banyak lah tu kakak, 50 ringgit.
1: Ya, ada yang 20 ringgit, ada yang
2: 10 ringgit.
1: 10 ringgit.
2: Rezeki, apa orang bilang, nomplok.
1: Rezeki nomplok. Okey, si Richard Joseph, saya pernah terjumpa duit 50 ringgit. Semasa saya berjalan-jalan sana di belakang.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan

0: Dengar! Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Baik, kau tahu kak?
3: Kayak apa lagi
0: ada ini? Setengah orang kan, diorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu diorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum diorang bangun. Itulah diorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
3: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
3: Tiap-tiap hari kau pandai.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Terima kasih banyak untuk anda semua masih kekal setia sama dengan kami. Sebelum kita terus baca komen lagi Azian, kita kongsi juga dah ini keadaan apa ni, amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dikeluarkan oleh Met Malaysia melibatkan kawasan Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Tambunan, Papar, Pinampang, KK, Tuaran, Ranau, Kota Belud, banyak tempat tu. Tawau, Sandakan, Terupit, Beluran, Kudat, Kota Merudu. So amaran ni berkuat kuasa sampai jam 7 malam ini.
2: Baiklah, macam biasa terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my.
1: Baik, kita sambung lagi lah cerita kita pasal jumpa duit.
2: Sabah FM.
1: Bagus ba? Ha? Baca lagi Azian, baca lagi. Kita baca
2: ingat
1: dulu.
2: Kakak ni sudah baca info, baca komen-komen.
1: Kasihan ba, ada lagi kan. Okey, siapa?
2: Si Mayani Emma pernah jumpa RM50 di CP. Oh. Si Clarice pernah RM50 di lantai speedboat dalam perjalanan ke Labuan. Dia bilang habis beli coklat.
1: Macam ngam-ngam pula pergi Labuan lagi ya. Oi si Leslie, kau betul-betul jumpa duit ke ini, dia bilangnya. Dia tanya kita punya min-min. Betul ba?
2: Siapa Min-Min? Yang mana satu? Min-Min yang mana satu nih?
1: Ada di sana dia.
2: Okey, si Ella pernah jumpa tahun 2000 di bawah kolong duit ciling bertempiaran. Aku pungutlah satu-satu dalam RM3 juga lah semuanya. Sekali pakcik ku bilang duit cilingnya tu jatuh. Siapa kutip? Dia kasih kerupuk.
1: Woi, bawa kolong ah. Jarang sudah semua sekarang ada bawa kolong. Okey, baiklah nanti kita sambung lagi Azian untuk tajuk kita petang ini.
2: Sabah FM.
1: Bagus, bang.

0: Baiklah, nampaknya Azian, sebelum kita akhiri tugas kita petang ini, ada beberapa komen yang boleh kita baca.
1: Siapa? Cerita pasal terjumpa duit. Mm-mm. Si Samlan dia bilang, saya pernah jumpa duit 1,000 satu keping. Ini dalam tahun 90-an lah, dia bilang. Saya tidak berani ambil duit tu, takut. Takut, tapi tiada orang di tempat tu. Dia pijak pakai kaki.
0: Ini apa cerita lah anakku ni.
1: Bergegar.
0: Kaki bergegar semua. Bergegar.
1: Oh, bergegar. Bergegar semua badan. Tiba-tiba ada kawanku datang, dicakap ambil. Aku nak berani, bergegar semua badan. Lama-lama aku ambil tu duit, aku bagi tu kawan. Baru badan aku nak bergegar. Lepas tu, saya nak minta kerana takut. Lepas minggu, duh kawan tu. Takut.
0: Jangan bawa, bukan batu balasan. Nakal lah. Tapi begitulah memang Zian, kalau kita tidak biasa kan, kita takut bah Zian. Kalau kita terjumpa apa ni, macam duit kan, yang bukan kita punya, memang kalau kita takut tuh bergegar. Takut nanti lepas kau ambil, dituduh pula kita mengambil.
1: Kan? Takut, kita fikir lagi, kesian orang yang kehilangan duit itu kan mencari. Bayangkanlah kalau tinggal itu aja duitnya.
0: Gelas sekali si Zila lah, dia bilang dia jumpa duit, tapi dia belum tahu berapa. Dia nampak-nampak aja. Habis ya semua orang balik, dia tengok, oh rupanya RM50 tergulung-gulung, dua. 100 sejadinya.
1: 100.
0: Rezeki lah bilang orang. Okay lah.
1: Jadi itu antara komen kawan-kawan kita di Facebook sama di WhatsApp. Orang bilang jumpa duit ni rezeki apa ni, nomplok.
0: Nomplok.
1: Tapi itulah, kalau macam jumpa duit tu, kita pun takut juga kakak.
0: Kalau bukan hak kita kan.
1: Apa-apa kita boleh tanya sama yang pakar lah, ustaz. Ke ustaz, saya jumpa duit ni ustaz, apa yang perlu saya buat? Ustaz ada solusi tu.
0: Kalau kita jumpa di mana tempat kerja pun, boleh kita umum dulu, ada siapa kehilangan duit. Nah, jangan beritahu dulu berapa jumlah, supaya orang tu tak boleh skema kita balik. Duit saya tu, dia bilang.
1: Saya berapa? Nah. Ringgit salah. Ringgit ja. Okey, apapun sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Selepas ini Simfoni Tetap di Hati bersama dengan
0: DJ Ella hingga pukul 9 malam. Kami berdua mengundur diri, dari saya Kak Lang.
1: Saya Azan Wahab, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati buat semua pendengar setia Sabah FM. Dan hari ini 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan apa khabar anda petang ini? Semoga urusan anda dipermudahkan dan hati kita sentiasa tenang walaupun orang kata sibuk dengan rutin seharian kan. Dan begitu juga dengan rakan kita tadi iaitu Azian dan Kak Lang. Terima kasih kerana telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahnga lah itu janji dengan macam best topik diorang tadi kan. Dan hari ini saya Zuzela alias Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan pastinya ramai yang sudah mula terasa sambutan Hari Raya Haji ataupun Aidiladha yang bakal menjelang tiba. Mana tidaknya mungkin ada yang sudah pun pulang bercuti di kampung. Mungkin ada yang sudah pun orang kata santai-santai sudah di kampungnya. Dan mungkin juga ada yang orang kata sedang membuat persiapan korban ketika ini. Pastinya ini juga yang paling menggembirakan iaitu dapat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Yalah kan, kalau tidak masa cuti ni bila lagi? Okey, baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.26 petang. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus bah.

0: usah risau duniawi, akhirat abadi menanti.
1: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah? Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan kita ni. Dan pastinya sekilas renungan ni, sahabat pendengar yang mulia, tidak ada tempat lain, hanya di mana? Di Sabah FM. Bagus bah, insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari kita sambung sembang santai kita tentang hikmah ibadah haji. Kali ini saya akan mengajak para pendengar, sambil-sambil selawat jangan lupa, mari kita lihat apa sebetulnya yang membuatkan, ataupun bahasa mudahnya, apa ciri-ciri, apa ciri-ciri penting yang membuatkan haji kita itu boleh mencapai kemabrurannya, ataupun apa ciri-ciri penting untuk mencapai haji yang mabrur. Masya Allah, banyak nih sahabat yang mulia. Untuk kali ini mari kita lihat sama-sama ya, antara punca utama, ciri utama, tunjang utama haji itu dinilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, sama-sama kita dengar nih, pasang hati ya, jangan pasang telinga saja nih, minta maaf, kita pasang hati juga. Apa dia? Pertama yang paling utama, sumber keuangan yang halal dan suci. Ini jaga betul-betul. Ini adalah asas utama nih sahabat yang mulia. Daripada awal kita pergi ya, mesti duit yang halal. Kemudian kita pergi haji, duit yang halal. Kemudian dari titik peluh kita sendiri ya, mesti titik peluh yang halal. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, menggunakan harta yang diperolehi dari sumber yang syubhat, apatah lagi yang haram, untuk menunaikan haji, pasti akan merusakkan ibadah haji kita. Kalau menggunakan harta yang didapat dari sumber yang syubhat, apalagi kalau haram, itu pasti sahabat yang mulia, hajinya tidak akan mabrur. Hajinya tidak akan mabrur, percayalah. Bila pergi Mekah nanti, tanah suci, adalah sejak itu yang tidak berkaitan Tuhan. Itulah, inilah, akhirnya ibadah haji kita jadi cacat. Bila ibadah haji kita cacat, maka kita tidak akan mendapat haji yang mabrur. Dan bukti haji yang mabrur itu, nanti tunggu bila balik ke tanah air. Kalau masih juga macam dulu-dulu juga, tidak ada lah itu ceritanya, ampun maaf. Tapi kalau pulang dari tanah suci selepas ibadah haji, banyak perubahan, ya rajin dia ke masjid. Kalau dulu suka menyakap orang, pulang dari tanah suci dia mulai menjaga lidahnya. Kalau dulu sikit-sikit dengki saja sama orang, pulang dari Mekah tidak sudah dia pendengki. Nah itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kalau sebelum pergi haji luki betul lah, ya karit bah, bilang orang peluki, na'udzubillah bah. Tapi pulang dari tanah suci, ya Allah pemurahnya, bukan pasal banyak harta, tapi sifat pemurah itu sudah melekat sebati dalam dirinya. Maka itu juga mulai dikatakan sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Dan kemudian bila pulang dari tanah suci, kehidupannya semakin tenang. Semakin tenang, semakin lapang. Kalaupun dapat musibah dia, yalah siapa tidak sedih. Tapi dia tenang, dia cepat beradaptasi, menerima apa saja pemberian-pemberian Allah itu, baik yang baik maupun yang tidak baik, dia menerima dengan hati yang lapang dan penuh tawadu di hadapan Allah. Maka ini tanda yang besar orang-orang yang hajinya itu bilang orang mabrur. Maka sahabat yang mulia, mau dapat haji yang mabrur boleh, tapi syarat utamanya rezeki yang dipakai untuk pergi haji ataupun umrah sama juga, mesti dari sumber yang halal dan suci. Apalagi kalau kita makan hak orang, pergi haji tapi pakai hak orang, itu sangat dimurkai oleh Allah. Bukan sekadar haji nak mabrur, tapi nak kau tunggulah di akhirat nanti. Ya, ada anaknya yang lapar, ada keluarga yang sedang ya kebuluran lapar, ada haknya sama kita tidak kita tunai, tapi kita pergi buat ibadah haji, berhappy-happy pula kita di sana, tidak kita fikir ada orang yang haknya dalam poket kita yang kita bawa, tidak kita tunaikan haknya, tapi kita berhiro-hiro pergi Mekah untuk buat haji. Sahabat yang mulia, hati-hati. Hati-hati kita makan hak orang, ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan haji kita itu tidaklah sumber keuangannya diambil dari sumber yang tak suci, yang tak halal. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
4: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusuf. Beliau akan membaca surah Maryam bermula ayat 12.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Goosebumps.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella pada malam ini dalam simfoni tetap di hati. Sekarang ini dah pukul 7.05 minit malam dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Semoga baik-baik sahaja dan semoga jika anda ingin orang kata keluar, yang pastinya orang kata ketahui dahulu mengenai keadaan cuaca ketika ini. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah iaitu di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan dan Tambunan juga Pantai Barat, Ranau, Tawau dan Sandakan sehingga pukul 8 malam ini Isnin 25 Mei 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, kalau sebenarnya ada kata-kata hari ini, untuk kata-kata hari ini kita pastikan nanti bersama dengan Ella sekejap saja lagi. Baik, dengarkan lagu ini masing-masing. Sabah FM, bagus bah.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
3: Tanya.
2: Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
3: Teliti.
2: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
3: Tidak tamak.
2: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai, bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
4: Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

Ya, jangan pergi dulu. Orang kata jangan pergi dulu. Teruskan temani Ella hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun, bolehlah muat turun sekarang. Okay. Baik, kata-kata hari ini. Jangan termakan hasutan orang lain. Ini bahaya ni. Kalau kita termakan saja, baru sikit makannya, padahnya besar. Okey, baik. Kadang-kadang dalam hidup, bukan semua suara perlu kita dengar dan ikut. Kan? Ada orang datang membawa semangat, ada yang datang membawa semangat, kau mesti, kau boleh. Dan ada juga yang datang membawa hasutan yang boleh merosakkan fikiran, hubungan dan ketenangan kita sendiri. Kadang-kadang datang, kau tahu, kau tak boleh gini. Ini sudah kita macam percaya, macam tak, macam percaya. Tapi lebih percayanya tu terlampau terlebih daripada orang kata tidak percaya. Jangan mudah termakan kata-kata orang, orang kata tanpa menilai benar atau salahnya. Fikirlah dengan matang. Tua-tua sudah kita ini kan, tahu sudah fikir. Dan orang kata lihat dengan hati yang tenang dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Bila kita marah, nah macam-macam sudah keputusan tu kan. Aku nak mau ini, aku ini, ini, aku ini, ini, ini, nah. Tapi jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Orang boleh berkata apa-apa saja, tetapi yang menentukan arah hidup kita sendiri, kita ni adalah kita sendiri. Dan pegang pada prinsip jaga akhlak dan sentiasa pilih jalan yang membawa kebaikan. Kadang-kadang kan hasutan ni bermula dengan orang kata cerita kecil dulu, nah akhirnya lama-lama tu boleh jadi besar kan. Ini yang boleh memutuskan silaturahim dan menghancurkan kepercayaan kita. Sebab itu jangan cepat percaya sebelum mengetahui perkara yang sebenar. Belum lagi baru sikit jak ceritanya terus, ini memang aku percaya ni, ini aku percaya. Tak boleh begitu kan. Okey, baik. Orang kata semoga kita semua dijauhkan daripada fitnah, hasutan dan kata-kata yang memecah belahkan. Sebab apa? Kita nak jadi orang yang baik, kita tak mau jadi orang jahat kan. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
4: Tawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dan perlindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun pada masa sama, masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Haji G. menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability, World Green and Sustainability, WGSS di Kota Kinabalu. Katanya, Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biojisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Risiko banjir dan hakisan yang semakin membimbangkan di sepanjang Sungai Padas Beaufort mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, ancaman hakisan di beberapa lokasi kini dikesan semakin menghampiri kemudahan awam seperti tiang elektrik dan jalan raya utama. Beliau yang juga adun lumadan menyatakan demikian selepas menelus

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
7: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
8: 95.9 FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan sekarang pukul 8 malam, di mana keberadaan anda ketika ini? Anda sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan ketika ini? Dan berhati-hatilah. Moga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kepada rakan-rakan saya yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah tu, siapa-siapa tu, okay. Orang kata harapannya kita akan terus berhubung selepas ini, meneruskan silaturahim, kan, lebih-lebih lagi pada orang kata Aidil Adha ini bukan sekadar tentang kemeriahan saja untuk kita sambut, tetapi juga tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Dan semoga kedatangan hari yang mulia ini membawa lebih banyak rasa syukur dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita semua, baik di mana saja anda berada, kita semua keluarga. Okey, baik. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 0194904848. Dan malam ini Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik. Dah rasa-rasa dah orang kata suasana hari raya tu kan macam mana? Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bang.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menghantarkan orang kata mesej kepada kami. Terima kasih kepada Emma, kita ada Fatima. Terima kasih, namanya sakan sama aja kan, Mama aja semua. Okey, baik. Dalam kita menghitung hari menujunya tibanya Hari Raya Aidiladha, pasti perkataan yang paling dekat di hati kita ialah apa? Pengorbanan. Betul tidak kan? Kadang-kadang pengorbanan itu bukan tentang perkara besar yang mampu dilihat orang. Ada yang berkorban masa demi keluarga, berkorban tenaga demi mencari rezeki, malah ada juga yang memendam rasa demi melihat orang tersayang bahagia. Jangan memendam rasa, biarlah mereka bahagia. Maksudnya kadang-kadang mungkin melihat pasangan itu bahagia tapi ini tidak bahagia, hatinya tidak gembira, hati orang lain gembira kan, jangan kita memendam rasa. Tapi itulah pengorbanan. Kadang-kadang orang kata kita apa orang kata, simpan dalam hati lama-lama sangat tu jangan. Okey, baik. Dan Aidiladha juga mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada keikhlasan pasti mempunyai nilai yang sangat besar di sisi kehidupan. Dan semoga apa juga yang kita lakukan akan sentiasa hadir rasa syukur, kasih sayang dan keinsafan dalam diri. Okey, jangan sampai lelah, terus layan sama FM Bagus Bah.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati, dan sekarang ni pukul 8.27 minit malam. Ha. Jadi siapa yang tahu esok 9 Zulhijjah merupakan Hari Arafah, iaitu hari yang cukup istimewa buat kita seluruh umat Islam, yang mana iaitu kemuncak ibadah haji di mana jemaah Islam berwukuf di Padang Arafah. Dan ini cukup istimewa, yang mana mengingatkan kita tentang keinsafan, doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji, inilah saat yang paling besar dan penuh makna di tanah suci. Dan manakala bagi kita di sini, digalakkan untuk memperbanyakkan doa, zikir, dan orang kata sentiasa bersyukur. Dan kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita lupa untuk berhenti seketika dan muhasabah diri. Jadi bersempena dengan hari yang mulia ini, semoga hati kita lebih tenang, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kekuatan untuk terus menjadi insan yang lebih baik. Terus orang kata untuk menjadi seorang yang baik ni memang sukar sebenarnya, tapi kalau ada niat yang besar di hati itu, orang kata syukur, alhamdulillah. Jadi baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.39 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastinya radio pilihan anda Sabah FM akan menemani sepanjang perjalanan anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang mungkin tadi orang kata berfikir-fikir ke mana mau pergi ni kan. Orang kata hujung cuti sudah makin hampir. Maknanya belum ada lagi kita punya perancangan ini. Ke mana kita mau pergi. Jadi ada baiknya kita, orang kata bincang bincang ke mana kita mau pergi bersama dengan ahli keluarga ataupun balik kampung kan. Itu juga satu perancangan yang baik, kita dapat berkumpul dengan orang kata bukan sahaja keluarga tapi orang kampung kan. Lagi orang kata menarik orang kata kalau ada raya korban ni di kampung. Dan pastinya ada yang menyambut ulang tahun hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinannya, dan moga anda terus bahagia selalu orang kata dan dipermudahkan segala urusannya insyaAllah. Baik, untuk anda yang selalu dekat di hati kami Sabah FM dan untuk anda yang selalu orang kata setia mendengar radio Sabah FM, untuk anda terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Nana Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Gotong Hodam.
1: 谢谢
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
1: Bon sikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
6: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
7: Kota Belud 101.5 FM.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menemani Ella daripada pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan Sabah FM akan diteruskan lagi pada malam ini dengan lebih lagu lebih santai bersama dengan DJ Ozil dalam segmen Varia. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: jangan cepat termakan hasutan orang lain dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Nio. Saya dengar Sabah FM. Bagus lah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi utama 9 malam.
3: Baguslah.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami juga kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya ucap tahniah lah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyuruh, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus akan menemani malam kamu orang malam ini bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih LS Sabah yang sudah kasih kawan kamu di segmen simfoni tadi dari pukul 6 petang sampai lah pukul 9 malam kan. Okey, yang paling penting semoga kamu terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dari pukul 6 pagi sampai waktu ini. Dan dalam segmen ini macam biasalah, kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Kita mau terus payung lagu kamu yang seterusnya, lagu permintaan ini di S Valley. Diorang bilang Sabah FM bagus bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara.

0: Hargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
4: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Ih, Rafi, kamu tahu?
4: Hai. Ini Mami Ci sini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa itu?
5: Makcik bawa memang macam tu. Tak, ni ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni, Rafiq.
4: Kau punya jiran?
5: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik ni, Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
4: Wow.
5: Menarik kan?
4: Baru saya tahu.
5: Nih.
4: Oh. Baru saya tahu.

Ya, itu dia lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Okey, apapun terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan dorang malam ini. Arne hadir dari Sembulan. Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang tengah layan Sabah FM dengan radio lama kami ini yang paling legend. Oh, mantap, masih ada lagi radio kan. Okay. Dan ada si Fatimah Haris. Selamat malam, salam ingatan untuk kawan-kawan saya, si Nur Lisa, Zila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun, ramai lagi lah. Dia mention nama di sini, kalau saya sebut sampai pagi tidak habis ini kan. Okay. Ada juga si Ara, dia bilang hadir dari KK malam ini. Cuaca pun mantap saja malam ini, dan sambil-sambil berada di ruang tamu sambil layan lagu-lagu permintaan di Sabah FM. Okay. Jadi kalau kamu ada lagu permintaan, mungkin tengah-tengah santai, tengah bekerja, tengah layan Sabah FM kan, kamu mau dengar lagu, boleh sekarang WhatsApp di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamka yang berjudul Bunga Kemboja. Sabah FM, bagus pak.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Dan bermula besok 26 sampai 29 Mei ada segmen Apa Jawapan Kamu ataupun rancangan Apa Jawapan Kamu sempena pesta keamatan. Nah, jadi saya yakin dan percaya kamu semua tahu apa itu apa jawapan kamu, kan? Nah, mestilah ada kuis-kuis, soalan-soalan berkaitan pesta keamatan, kan? Nah, jadi kamu standby besok dalam segmen Segar, Ekspresi, Bahnga Melatu dan juga Varia. Jadi kamu cepat-cepat ready-ready setiap segmen kecuali segmen Simfoni, Apa Jawapan Kamu memang tiada. Yang penting Segar, Ekspresi, BNLT dan juga Varia. Oke, siapa paling pantas, paling cepat dan betul kamu punya jawapan, kamulah pemenang. Oke, jadi kamu standby sejak bermula besok 26 sampai 29 Mei. Ha, ini semua soalan berkaitan dengan pesta keamatan. Nah, sudah pastinya ada hadiah lah, kan? Jadi jangan lupa bermula besok. Oke, jadi sekejap lagi lah Ozel kongsikan kepada kamu info cuaca dan juga ada kempen derma darah. Kita layan terus. Ini dia lagu daripada Rosa, Pudar. Dan selepas itu kita ada Awi Bara, Sabah FM, Bagus Pak.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

Itu dia lagu daripada kumpulan Budak Kacamata Bintang. Okey. Dan ini info yang baru kami terima menerusi Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah seperti daerah Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 2 pagi nanti. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia Dewa 19 Pupus. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih Zafira hadir dari Sandakan. Dia bilang setiap malam sebagai pendengar radio setia Sabah FM, si Zafira memang tiap hari tidak pernah dia tertinggal untuk dengar siaran Sabah FM. Terima kasih Zafira yang terus setia layan Sabah FM. Okay? Dia bilang lagi sambil-sambil kemas pakaian untuk di iron buat Hari Raya Aidil Adha Rabu ini. Dia bilang okay. Jadi kesempatan ini juga Ozel ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam yang meraikannya. Dan hati-hati kamu yang balik kampung, mungkin ada yang cuti sudah kan. Jadi rancang perjalanan kamu dan jangan lupa periksa kenderaan kamu. Itu yang sangat-sangat penting, okay? Dan untuk pesta keamatan pula, Ozel mengkongsikan kepada kamu bermula besok 26 Mei 9 pagi adalah pendaftaran peserta untuk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah. Punya best kan? Ini memang ramai yang menunggu-nunggu sudah nih, dorong punya muka depan untuk dengar-dengar macam lebih 50 lebih lah peserta untuk kali ini. Dan pada 27 Mei 2026 pada 10 pagi adalah pertandingan akhir Randawi Tabantang Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi kali ini sudah kena rebrand kepada Randawi Tabantang Keamatan. Okey, seterusnya pada 28 Mei pula bermula pukul 5 petang adalah sodop untuk ngadau peringkat negeri Sabah 2026. Dan pada 30 hari bulan Mei adalah majlis perasmian pesta keamatan peringkat negeri Sabah 2026 di KDCA lah. Bermula 7 pagi dan sekaligus pertandingan sukan tradisi juga pada waktu itu. Dan kemuncaknya adalah pada 31 Mei 2026 bermula pukul 7 pagi adalah majlis penutupan pesta keamatan peringkat negeri 2026. Dan juga pada sebelah pagi juga pada 11.30 pagi bermulanya acara yang memang betul-betul kemuncak adalah pertandingan akhir untuk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah 2026. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai, bawa keluarga kamu, kawan-kawan kamu, mesti ada yang kamu sokong di sana kan. Jadi inilah kita mau meraihkan kemeriahan yang setahun sekali sejak pesta keamatan. Jadi raikanlah dengan penuh semangat perpaduan, kecintaan dengan budaya etnik masing-masing. Macam-macam etnik ada di Sabah. Kamu datang JKDCA, macam-macam baju dorang akan peragakan pada pertandingan akhir untuk ngadau nanti. Dan juga tidak lupa Randawi Tabantang. Kita mulai yang terus mood keamatan dulu kita lah kan. Ini dia lagu daripada Velvet dan Marisha, Aramaiti.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Guys, Merry Gris nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersamaan Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu, lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik, kudapan, ada biskut-biskut, sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aje. Geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda, Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 8.
1: Dendang Hari Raya. Membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan dan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling. Termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tertanam Beluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sihat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Ida Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, sama lagi Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi, sama lagi Ida TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pon pon pon. Macam gitulah. Semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok hari ini. Abang Manis live awal katanya, driver lori TPC Port Klang. Siapa lagi, siapa lagi? Kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon pon pon, dapur Cik Nang. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuh Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan ke kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah. Itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey. Di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jata Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Sharon Naha, Lina DP dari Dungun, aku Zah Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dek Tan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir, Sharon Hafizi, Shantar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun, Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, terus beribur lagi. Ini dia kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburhan tu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Buruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026, bersama hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Beliau menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Ashikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Irina, Puan Kamsinah. Juga terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi. Ajib lama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terus berhibur lagi, lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ, hari raya bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuan tu set menunggu 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 6.

mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban. Kalau tak cukup, tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia, tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban, ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamak Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Hedang, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulpok Jo ada dari Ceras. Daya Hasan kata Assalamualaikum GBH. Cik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza, ya. Salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda, ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli, dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Idea Adha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2:04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga raya korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga raya korban tahun ini, raya haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Once Pawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokers ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan, dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zack, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi, Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azli Zambaha, siapa lagi saya nampak tu, ramai tu. Zamati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama, Joe, Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nurhayati pun tiba-tiba light, eh. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi light ni kasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribun lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sanisa Huri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek, Nasnat juga ada room.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Spring. Membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan, di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Oi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia, lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua. Jangan ada kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sekitar Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So, jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datuk. Ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Ui, Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping. Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng Buruhantu dekat dalam kita semua okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng Buruhantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan, nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura juga masih buat kuih lagi ni. Ui, buat kuih lagi ya. Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah, yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Saya Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zai Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikirkan apa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap ribuan terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Yati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usuk Yusof, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Shida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-kau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharam, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif luncur terus.

anda yang terpanah mendengarkan lagu ini. Saya kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh yeah, cuti panjang ni, ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hal ke mana destinasi anda? Ke mana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini, bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsortium Langkawi Ferry Line Ventures Negeri Berhad, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi, alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur, terutamanya di Terengganu, Kelantan, ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu, ataupun

Masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan. Dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam-pam-pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Kejian berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya. Masturah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti. Rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bucu Katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasih Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak, tempat 6, Sabah FM.

0: Gersak 46 Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah 6.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
4: Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

0: الشَّاوَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat dikasihi? Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan nih. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Jangan susah-susah hati ya. Tenang-tenang saja. Yang namanya ujian Allah itu memang begitulah. Saban waktu, tiap waktu, tiap saat ada saja itu dia datang. Tapi ingat sahabat yang mulia, kalau yang datang itu ditanggapi dengan sepositif yang mungkin, percayalah, yang namanya ujian itu akan bertukar menjadi suatu hikmah yang besar buat kita insya Allah. Sahabat yang sangat dihormati, hidup kita ini, bilang orang ampun maaf, solat menjadi tunjang utama kita. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW, apalagi ayat Al-Quran, itu banyak memperingatkan kita tentang mendirikan solat. Dan solat itu juga tidak hanya individu kita, kita juga harus mengajak ahli keluarga, sahabat handai, ya orang-orang kampung kita, masyarakat-masyarakat kita. Mudah-mudahan bila kita semua mendirikan solat, berkat bumi kita ini insya Allah. Sahabat yang sangat dimuliakan, tentu saja bila kita mengajak diri kita, wabil khusus kita dan ahli keluarga kita, itu bukan suatu yang sangat mudah. Bilang orang solat ini biarpun 5-6 menit, tapi wah memang sangat-sangat berat dan sangat-sangat mencabar. Maka itulah Allah selalu peringatkan kita, dan di antara sekian banyak peringatan Allah dalam surah Taha ayat 132, Allah pesan sama kita. Apa pesanan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, saya ulang lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha ila akhiril ayah. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah, tabarakallah. Sahabat yang mulia, pindik saja ini, tapi sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Apa Allah pesan? Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk menunaikan solat. Nih, anak kita, istri kita, bahkan terutama kita sekalilah, ahli keluarga kita yang sebumbung dengan kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Kenapa mesti solat? Masya Allah. Solat ini sahabat yang mulia, kalau dibahas panjang, ruang kita tidak mencukupi. Tapi cukup kita mengerti bahwa solat ini adalah lambang kehambaan kita kepada Allah, lambang kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah. Makanya kita kena jaga ahli keluarga, jangan sampai tidak mendirikan solat. Ini perintah Allah nih. Allah bilang apa? Perintahkan juga. Selain perintah itu untuk kita individu sebagai ketua keluarga, ampun maaf, kita luaskan dia punya perbincangan skalanya. Kalau kita ketua pejabat, kita sebagai bapak dalam jabatan kita. Kalau bilang kita ketua dalam syarikat, kita adalah bapak dalam company kita. Maka mana yang, ampun maaf, yang beragama Islam, maka wajib kita jaga dia, wajib kita perintahkan dia. Itu juga sudah menjadi ahli keluarga kita. Selain ahli keluarga yang khusus dengan nasab, ada juga ahli keluarga yang dengan ikatan persaudaraan. Itu juga harus kita ajak. Tapi Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha, dan banyak-banyaklah sabar saat kita mengajak mereka untuk mendirikan solat. bukan senang nih, ampun maaf, kita mengajak orang untuk mendirikan sholat, ya. Pak Bilal itu hari-hari bah, satu hari 5 waktu dia azan di masjid, jadi muadzin dia, bilang orang Bilal, bang dia di masjid, ya. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, panggil hari-hari, tapi begitulah, bukan senang untuk datang mendirikan sholat ini. Makanya Allah bilang, suruh ahli keluargamu, perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan sholat, dan sabarlah ke atasnya. Bangun subuh, kita ampun maaf, apalagi ahli keluarga, ya, yang bapak-bapak pun, yang ketua keluarga pun, ampun maaf, kadang-kadang bakal kiamat bilang orang untuk bangun ini. Dan secara psikologinya, bila kita perintahkan ahli keluarga untuk sholat, maka kitalah orang pertama yang harus mendirikannya. Nah, itu didikan Allah sama kita. Dan kalau kita disuruh bersabar saat mendidik anak-anak keturunan kita, istri kita, dan begitu juga harus bersabar juga mendidik diri kita sendiri. Bilang orang kalau mengajak anak istri, maka kita kena lebih dahulu. Jadi secara tidak langsung, sahabat yang mulia, kita akan jadi orang yang selalu menjaga sholat. Maka ajak ahli keluarga. Ya, jangan sampai di yaumil mahsyar kita bergaduh nanti di sana, bertunjuk-tunjuk kita. Ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi jangan sampai urusan di dunia kita yang tidak beres menjadi masalah nanti kita di yaumil mahsyar. Situlah bini kita mencari, ini lakiku di dunia dulu, dia satu orang, saya sembahyang sendiri-sendiri ini. Bangun dia subuh, tidak mengasih bangun semua kami. Dan demikian juga anak-anak, itulah bapak di dunia dulu, bapak pikir bapak punya surga, sejak bilangnya surga kami bapak tidak pernah pikir. Ah, habis kita, sahabat yang mulia. Dan ketika itu tidak ada guna lagi pertengkaran, sebab di situ saatnya kita menerima balasan daripada Allah. Maka biarlah, bilang orang, kita berhempas pula sikit di dunia ini, tidak juga lama itu, sahabat, demi untuk menyelamatkan, bilang orang, ahli keluarga kita, agar mereka jadi orang yang betul-betul istiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih, sahabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Rentak 46.

Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Bah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
3: Sabah FM. Bagus,
4: Bah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, Segar Sabah FM lebih menyegarkan edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Saya Edwin dan juga Rafiq.
2: Ya, saya Rafiq menemani anda dalam Segar seperti biasa. 4 jam pertemuan kita ini, lain pula kan dia punya ayat tu.
1: 4 jam pertemuan,
2: Kita bersama anda dan tengah memandu kita kiri, memandu dengan berhati-hati. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Okay, cuaca macam sekarang ni hujan pula tadi subuh kan.
1: Macam mau hujan tadi kan, on the way tu macam ada setengah kawasan tu agak mendung. Nak tahulah akan hujan ke ataupun hanya mendung begitu saja.
2: Ya, tapi burn lah RM20 sekemarin cik kereta.
1: Alamak, bagus cuci sendirilah di rumah.
2: Itulah berpasal kan. Tapi apapun, seperti biasa kami akan temankan anda 4 jam ini. Kita mulakan dahulu Segar dengan lagu ini,
1: Sweet Kiss Mina Namo Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Hai, saya Siani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

0: Info cuaca hari ini.
1: Jadi kita kongsikan terus keadaan cuaca sepanjang hari ini. Mana tahu macam ada Rafiq semalam dia cuci rupanya hujan. Jadi kalau hujan tu mungkin boleh cuci hari lain lah.
2: Tapi saya cuci itu sebab ada tanah merah.
1: Kalau sudah kotor betul tu. Kadang-kadang orang cuci dia mukasi bersih di dalam juga kan.
2: Lama tidak vacuum kan. Tapi itu cerita lain. itu kehidupan saya. Apapun kita kongsikan info cuaca hari ini di Sabah, kita khususkan di mana untuk kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Ribu petir di beberapa tempat, manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan sebelah pagi ini dijangkakan ramalan ribu petir di kebanyakan tempat.
1: Okey. Petangnya pula di pedalaman Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, ribu petir di kebanyakan tempat. Di daerah Tawau, Sandakan dan Kudat pula ribu petir di beberapa tempat. Okey, banyak petang yang hujan ni.
2: Okey, malam pula kita tinjau bagaimana ramalannya. Ribu petir di kebanyakan tempat atau kawasan pedalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk Tawau dan Sandakan, ribu petir di beberapa tempat. Kalau begitu tu kan, nampaknya lah pergi hiking petang ni.
1: Mungkin boleh buat sukan indoor.
2: Indoor.
1: Badminton, pickleball, futsal.
2: Hand-hand sudah itu.
1: Okey, itu boleh. Jangan alasan hujan. Di rumah lah. Boleh juga di rumah. Jogging, treadmill.
2: Treadmill kan, atau senaman-senaman ringan kan. Itu untuk senaman. Kalau anda bekerja jauh, jadi pastikan anda periksa dulu kendaraan anda tu.
1: Betul.
2: Selamat dipandu untuk yang perjalanan jauh kan. Terutamanya tayar kereta tu, brake kereta semua tu kan. Lampu yang utama tu lah.
1: Betul. Peringatan jugalah bagi anda yang balik kampung sebab besok raya haji kan.
2: Oh iya
1: kan. Jadi ramai yang balik kampung hari ini. Mungkin ada yang kerja dulu separuh hari. Petang bertolak. Okey, itu kena rancanglah perjalanan anda.
2: Lama tu kan, sampai 2 hari bulan tu cuti.
1: Cuti sekolah lagi.
2: Seminggu juga. Okey, apapun nikmatilah hari cuti anda, penuhilah dengan hari-hari cuti anda dengan manfaat, okey, bersama keluarga dan juga rakan-rakan.
1: Betul. Selepas ini kita akan kongsikan keadaan trafik pula di sekitar pusat bandaraya. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan untuk perkembangan trafik awal pagi ini, memandangkan cuti sekolah sudah pun bermula sejak kemarin, jadi kesesakannya tidak berlaku pada waktu ini. Keadaan jalan di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran lancar, begitu juga di Jalan Sulaman, tiada apa-apa kesesakan setakat ini. Tetapi kalau anda melalui di Bulatan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu, ada sedikit perlahan 2 ke 3 minit masa pemanduan sekarang ini. Kawasan Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan masih lagi lancar, begitu juga di Jalan Tuaran. Seterusnya jalan lintas tiada apa-apa kesesakan berlaku. Di jalan dari arah Pen Borneo, dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan lancar pada waktu ini. Begitu juga dilaporkan tiada apa-apa kesesakan dari arah Meruntum menuju ke KKIA, dan seterusnya dari arah Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan lancar setakat ini. Namun di mungkin akan berlaku kesesakan pada jam yang kedua nanti ataupun menghampiri ke 8 pagi. Apa-apapun, kalau anda ada info berkenaan dengan trafik di tempat kamu, boleh WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Datuk Hajiji berucap pada program World Green and Sustainability Summit 2026 di Kota Kinabalu.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama kami Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Mungkin ada yang bertugas hari ini, belum lagi bercuti. Betul. Dalam perjalanan, okey, hati-hati ya. Macam hujan pula di luar tu.
2: Hujan kah?
1: Macam lah
2: aku tengok tadi. Pergi tengok kan. Tadi lagu Fanzi, apa tajuk dia tu tadi? Kelamazan.
1: Keamatan Kelamazan Tokoh, dia bilang.
2: Best pula dengar kan?
1: Keamatan mau datang sudah kan?
2: Dan pula, berapa hari lagi pula? Berapa hari? Oh, hari ini registration untuk ada. Oh, kan, okay. Di salah satu hotel di KK ni 27 kah Randawita Vantang.
1: Itu final. Besok.
2: Besok.
1: Okey. Oh. Lepas tu 31 lah kemuncaknya kan. Okay. Sambutan kamatan dan juga unduk ngadau kamatan.
2: Saya belum lagi pergi sana ni. Tiada yang membawa saya.
1: Bawa diri sendiri lah dulu.
2: Saya rasa saya guna e-hailing lah pergi sana kan.
1: Oh, betul.
2: Kan kalau kamu mau pergi sana, kini sini guna e-hailing lah. Kalau mau parking tu susah sangat.
1: Betul, jauh sedikit dan sesak.
2: Ya, jadi parking lah jauh-jauh guna e-hailing kan.
1: Oh, boleh juga.
2: Boleh juga kan. Okey, apapun, okay. Pagi ini 7:42 minit pagi kita kongsikan motivasi diri kita. Motivasinya adalah percaya pada diri kita sendiri ni adalah lebih kuat, lebih pintar dan lebih berkebolehan kita semua ni sebenarnya yang tanpa anda sangka.
1: Okey. Dari kau sejabat itu mau percaya itu pun tidak kan. Kalau kau percaya kau kuat, anda percaya pada diri sendiri, maka anda lebih pintar, lebih berkemampuan.
2: Betul. Begitu kan. Sama lah juga dengan peserta untuk ngadau kita kan, Randawita Vantang kita, Sugandoi semua tu kan. Dorang penuh dengan motivasi diri. Kalau macam ragu-ragu tu, anda berani tu mau ikut.
1: Rendah diri boleh, tapi jangan pandang rendah.
2: Itu saya suka.
1: Begitu.
2: Kau ini kadang-kadang boleh kasih kot juga kau punya ayat ni kan.
1: dia lain kan. Rendah diri boleh, tapi boleh. Jangan pandang rendah.
2: Betul.
1: Pada diri sendiri.
2: Okay, betul. Ya, betul. Kalau anda pandang rendah pada diri sendiri, rasa macam diri itu macam saya tidak boleh lah ni. Macam saya, dia lagi dia lama-lama nanti kau akan jadi down.
1: Betul. Sebab kau sendiri yang demotivate diri sendiri. Macam
2: kan?
1: Saya tidak boleh lah.
2: Lepas tu kasih salah orang lain lagi.
1: Begitu kan.
2: Orang lain pula akan kasih salah.
1: Okay, jadi terus percaya pada diri anda sendiri. Okay.
2: Okay, jangan ragu-ragu. Buat saja yang apa anda inginkan. Right.
1: Betul. Okay, layan terus. Ini dia lagu Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Ya, selamat Hari Raya Aidil Adha. Ada yang balik kampung sudah hari ini. Besok berada di kampung bersama dengan keluarga. Lepas tu kalau di masjid tu meriah lah kan.
1: Ya, pagilah solat sunat kan.
0: Pagi solat sunat Aidil Adha. Lepas tu bergotong royong.
1: Ya, kita potong
0: melapa daging.
1: Ya, melapa gitu daging. Kan? Ya. Tapi apapun, mungkin ada yang bercuti ketika ini kan, tengah di kampung sudah ni, ataupun masih bekerja seperti Rabin nyatakan tadi. Okey, apapun aktiviti anda, terima kasih mendengarkan Sabah FM. Ini perkongsian, kita mengkongsikan kepada anda kesabaran ni pernah perlulah untuk setiap diri kita.
0: Betul.
1: Ni kan.
0: Cuma
1: setiap diri, setiap orang pada diri seseorang itu.
0: Cuma yang membezakannya tipis ataupun tebal kesabarannya.
1: Tapi ini cerita tipis kesabarannya. Kenapa lelaki selalu pergi memancing tidak bawa isteri dan teman wanitanya?
0: Isteri dan teman wanita?
1: Bukan, isteri atau teman wanita.
0: Atau.
1: Jangan wujudkan konflik pagi-pagi
0: kalau
1: ini.
0: Kalau dua-dua macam mana nih memang dah. Jadi memancing nih.
1: Okey. Sebab ini itulah di negara seberang lah kan.
0: Okay.
1: Di mana ini sekawan wanita lah kan.
0: Okay.
1: Dua orang wanita ni pergi memancing lah.
0: Oh, wanita yang pergi memancing.
1: Ya, tapi video ni itulah sebab diorang tidak dapat ikan, diorang mengamuk di sana. Kau rasa?
0: Okey, faham.
1: Jadi video ni mengundang perhatian orang ramai lah apabila dua wanita ini yang mengamuk kerana gagal menangkap ikan ketika memancing bersama-sama. Jadi rekaman video itu dimuat naik lah di media sosial kan, menunjukkan wanita terbabit membaling sejumlah ranting kayu ke dalam sungai. Dia mengamuk sudah ni, kenapa tidak dapat ikan.
0: Jadi yalah, sebab mereka gagal menangkap ikan. Dan mereka ada muat naiklah video tersebut dan mendapat tontonan lebih 5,000 view.
1: Itulah kadang-kadang kalau memancing ni jangan bawa wanita.
0: Sebab orang ini mau cepat saja. Mana ini? Lambat belum lagi.
1: Baliklah kita alang dia kan.
0: So, kalau mancing ni dia memerlukan kesabaran, ketenangan, tidak payah kelang kabut. Kalau macam kau tidak bersabar tu kan, tahu tu ikan tu jadi tidak akan makan kau punya umpan.
1: Iya. Tapi lain pula cerita kalau kau memancing di kampung kan. Kenapa lah lama? Kau tunggu saja tu. So kampung punya vibe lain wah.
0: Betul, sambil menikmati.
1: Iya, ketenangan tu ada di sana. Kalau mancing di yalah di laut tempat biasa kan macam tekanan tu ada. Kenapa tidak dapat ikan ni gitu.
0: Betul. Dia kena senyap, dah boleh bercerita, dah boleh bising-bising.
1: Kau mancing juga?
0: Mancing.
1: Oh, rupanya.
0: Tapi lama sudah tidak memancing lah. Jadi dah tahulah, takutlah sudah hilang itu bakat menarik ikan tu.
1: Bukan, itu tidak memerlukan bakat itu. Itu tarik saja itu. Yang penting apa tu? Yalah ada dia punya tips-tips tu kan.
0: Okay. Betul. Jadi siapa yang gemar memancing, minat memancing, hobinya memancing, dia tahulah. Memang kena bersabar, kena bertenang semasa memancing, kena tunggu sebab dia kena apa tu? Fokus. Kalau ada ikan dia tarik, dia terus kasih lawan balik supaya tersangkut.
1: Tapi memancing ni kan dia boleh menjadikan macam habit tau, macam ketagi tau memancing.
0: Oh, ada. Mesti memancing. Kalau anda macam macam
1: saya ada satu ketika dulu kan macam macam mau saja memancing selalu. Tapi macam lama kelamaan macam
0: tidak jadi.
1: Tidak sudahlah. Kalau dulu kerap lah.
0: Oh, selalu mancing juga.
1: Memancing.
0: Okey.
1: Pernah pergi laut, pergi ini, jetty apa semua kan.
0: Kalau kita di KK ini memanglah sebab kawasan pesisir laut, pantai. Jadi memang banyak kawasan yang memancing. Jadi kalau orang bilang ramai minat memancing, itu tidak heran.
1: Iya, betul. Ya, kan? Tapi ramai lelaki kan memancing kan.
0: Sebab orang tahu, orang bersabar.
1: Sebab kami ini melatih kesabaran kami ini.
0: Begitu kan. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 7 pagi langsung dari pusat berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
1: Kita layan dahulu lagu ini, Sabah di Hatiku.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Agam orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda setakat 7.21 minit pagi ini. Kita mulakan dahulu di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah. Lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini 8 minit. Dan kita tinjau juga untuk laluan selepas pusingan bulatan menuju ke Politeknik. Lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda ketika ini. Jalan Tuaran menuju ke Kota Kinabalu 5 minit. Dan Jalan Tuaran Bypass dilaporkan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit juga dilaporkan ketika ini. Manakala untuk jalan lintas pagi ini menuju ke Kota Kinabalu 3 minit masa pemanduan anda, dan seterusnya jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 6 minit ketika ini. Kita pantau juga di Pusat Bendaraya Kota Kinabalu ketika ini, jalan Tun Festival menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Putatan lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Yang terakhir dikongsikan Jalan Pen Borneo Highway menuju ke Papar lebih kurang 2 minit pagi ini. Hati-hati dalam pemanduan dan terima kasih mendengarkan Sabah FM.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang stream terus bersama kami di RTM Klik. Dan sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi 26 Mei.
1: Ya, antara tumpuannya kita kongsikan. Yang pertama ini di mana kerajaan Sabah mengamalkan model pertumbuhan seimbang yang menuntut nilai ekonomi adil terhadap sumbangan alam sekitar negeri ini. Yang mana Ketua Menteri menyatakan Sabah tidak mahu pembangunan yang memusnahkan alam sekitar. Namun pada masa sama tidak boleh menerima pendekatan idealisme alam sekitar yang melambatkan kemajuan rakyat. Dan juga ini kita mesti menolak kedua-dua ekstrim ini dan tidak mahu pembangunan melulu, dan kita juga katanya tidak mahu peralihan yang tidak realistik. Jadi jalan terbaik untuk Sabah ialah model pertumbuhan seimbang, iaitu pertumbuhan dengan disiplin, pemuliharaan dengan nilai, pelaburan dengan tanggungjawab, dan peralihan tenaga dengan kemampuan dan kelestarian dengan keadilan.
0: Okey, baik. Berikutnya kita mengkongsikan ini pula berkenaan dengan tindakan tegas terhadap pengeboman ikan. Kerajaan Sabah tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang pencerobohan ataupun aktiviti yang mengancam kelestarian sumber alam semula jadi di kawasan perlindungan. Kekesalan mendalam terhadap kemusnahan di tapak restorasi terumbu karang berhampiran dengan Pulau Selakan, Taman Marin Tun Sakaran, TMTS yang terletak di Sempurna akibat pengeboman ikan. Ini dinyatakan oleh Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffrey Arifin. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar peruntukan undang-undang berkaitan bagi memastikan biodiversiti kaya Sabah terus terpelihara untuk generasi akan datang. Jadi ini juga berkenaan dengan insiden yang berlaku pada 23 Mei lepas, berkenaan dengan apa yang ditemui ataupun maklumat awal diterima oleh Ranger Kehormat Taman. Mereka yang bertanggungjawab sudah pun meninggalkan kawasan berkenaan sebelum pasukan penguat kuasa tiba di lokasi. Maksudnya ada aktiviti pengeboman ikan di kawasan tersebut. Yeah.

0: tak jumpa. Achah! Achah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan.

0: Terus stream kami di RTM Klik dan juga boleh dengar kami di portal Radio RTM, rtm.radio.gov.my.
1: Betul. Ya. Asalnya daripada frekuensi Sabah FM, sekitar Kota Kinabalu 89.9 ataupun 104.5. Ini kita mau kongsikan kepada anda sekarang ni kan, macam okeylah gaya hidup sehat kan.
0: Okey.
1: Kita bersukan, kita berjogging kan, tapi pilihlah tempat senaman yang betul. Jogging ya, tu kan, track yang betul lah kan. Ada juga lah Rafi tengok kadang-kadang di tepi jalan tu, kaki jalan tu kan, jalan raya tu agak bahaya jugalah kan.
0: Bahaya bukan saja kawasan itu laluan kereta, tetapi kalau jalan raya itu sebenarnya kurang sesuai untuk buat senaman di situ kan.
1: Betul.
0: Kawasan itu kadang-kadang berturap tu tidak rata dan sebagainya. Jadi jangan jadikan jalan raya sebagai trek senaman. Bersenam di tempat yang betul untuk keadaan yang selamat dan juga senaman secara bijak. Maksudnya, okey, ini kawasan yang betul.
1: Betul. Dan kadang-kadang ada juga laluan kecemasan tu kan. Itu juga yang digunakan selalu untuk jogging. Tapi kalau boleh janganlah di sana kan, cari tempat trek betul. Banyak juga tempat yang ada di KK ni kan.
0: Betul.
1: Jadi tempat yang sesuai gunakanlah kemudahan yang selamat dan sesuai, seperti di taman rekreasi, trek jogging ataupun stadium kompleks sukan. Macam di Likas tu ada. Kalau macam ada. Tanjung Lipat ada. Di di mana lagi? Di Sembulan ada.
0: Sembulan ada. Mana-mana selalunya taman rekreasi itu ada. Kalau yang macam jauh sedikit, macam Rafiq bilang tu, Sembulan ada, Tanjung Lipat pun ada. Dia memang ada laluan khas.
1: Betul.
0: Berpisah dengan jalan raya. Jadi manalah tahu kalau di jalan raya ini bahayanya. Kalau ada kereta tu tidak perasan, tidak nampak ataupun hilang kawalan, mungkin boleh melanggar mereka yang berada di situ.
1: Betul juga. Dan juga yang membawa basikal itu
0: sama juga.
1: Kalau boleh jangan juga terlampau ke kanan sikit, itu keluar pergi jalan untuk kereta.
0: Besok beramai-ramai lagi sampai sambil makan jalan lah betul kan. Kita pun yang terpaksa slow.
1: Saya pun basikal juga tapi tidak jauh keluar lah, masih lagi di line putih itu di dalam tu.
0: Itu satu, guna di kawasan yang selamat. Lepas tu kalau sudah berada di kawasan yang gelap tu, pakailah keadaan pakaian yang sesuai,
1: yang mudah dilihat. Macam ada reflektor kan, ada lampu-lampu kan, sikit-sikit tu okeylah kan.
0: Telefon tu pun kalau boleh biar yang ada dengar bunyi sekeliling.
1: Ya, jangan guna headset tu kan yang macam dia saja dengar
0: yang
1: lagu
0: ada noise
1: kan.
0: Cancelling. Terus orang hon-hon ke apakah?
1: Tidak dengar.
0: Tidak dengar. jadi itu pun perlu diambil perhatian lah. Kalau bersenam tu biar dalam keadaan yang sihat, yang selamat dan juga bijak.
1: Betul. Okey. Jadi ingat, keselamatan diri anda tu dan pengguna jalan raya lain adalah tanggung jawab bersama.
0: Ya.
1: Kita pun bersukan juga kan, tapi tengok juga tempat yang sesuai.
0: Betul. Okey. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari negeri Sabah dalam berita utama Sabah FM tepat 8 pagi nanti.
1: Ya, kita dengarkan dahulu lagu ini, Kisah Cinta Kita.
0: Nyanyian Hafiz Sueb, Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.